0: atau tenang jiwanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Radio Songgelangit, pukul 7.

0: tengah dalam perjalanan, kami ucapkan selamat pagi dan hati-hati di jalan ya. Selamat pagi, kami ucapkan untuk Anda yang saat ini sudah larut dalam pekerjaannya ya, yang sudah memulai aktivitasnya sejak subuh, sejak dini hari tadi bahkan ya, teman-teman yang ada di pasar-pasar ya, selamat pagi, semoga dagangannya lancar jaya ya. Lalu juga yang saat ini ada di terminal, yang sedang sarapan, yang sedang ngopi-ngopi, isi pondasi dulu. Selamat pagi semuanya ya, semoga di hari ini hari yang baik dan juga menyenangkan untuk kita semuanya. Dan kalau ada informasi apapun di pagi hari ini bisa ikut imbrung bersama kita di 0811 35 55 992. Mitra Sang Langit, Kepala Desa Poh Konyal, Kecamatan Pangkur Ngawi, bernama Sukirno, ini mengaku menggunakan uang pribadi hingga 100 juta rupiah untuk membiayai proses pengisian perangkat desa. Sukirno mengatakan uang tersebut berasal dari hajatan pribadinya, padahal biaya penyelenggaraan pengisian perangkat desa semestinya dianggarkan melalui APDES ya. Jadi Sukirno mengatakan uang pribadi tersebut digunakan untuk membiayai proses pengisian dua formasi perangkat desa yang kosong, yakni Kepala Urusan atau Kaur Perencanaan dan Kasun Poh Konyal 1. Menurut Sukirno, ia menggunakan uang pribadinya karena proses pencairan anggaran desa membutuhkan sejumlah tahapan, sedangkan kegiatan panitia pengisian perangkat desa harus tetap berjalan. Meski telah mengeluarkan uang pribadinya sebesar 100 juta, Sukirno mengaku bahwa dana tersebut masih belum mencukupi seluruh kebutuhan proses pengisian perangkat desa. Terkait isu jual beli jabatan perangkat desa dengan nilai mencapai ratusan juta, Sukirno mengaku mengetahui kabar itu, namun ia menilai isu itu muncul karena ada pihak yang tidak menyukainya. Sementara itu, Camat Pangkur Edi Sukamto mengatakan bahwa biaya pengisian perangkat desa seharusnya dibiayai melalui APDES ya. Namun Edi menganggap pernyataan Sukirno mengenai penggunaan uang pribadinya 100 juta untuk membiayai pengisian perangkat desa sebatas candaan ya. Pengamat kebijakan publik Universitas Suryo Ngawi, Khairul Anwar, menilai penggunaan uang pribadi untuk membiayai proses pengisian perangkat desa patut dicurigai dari sisi tata kelola pemerintahan. Menurutnya, kegiatan pemerintahan semestinya tidak dibiayai dari kantong pribadi pejabat, terlebih pengisian perangkat desa merupakan bagian dari administrasi pemerintahan, bukan kegiatan pribadi.
1: Radio Songgolangit, Ip dan Sol.

0: laknat orang yang menyiksa hewan dan memperlakukannya dengan sadis. Hadis riwayat Bukhari.
1: Putra Dewa makin percaya diri.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.
3: Mau tijus, mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau tijus lemon.
5: Kalau aku mau tijus madu.
6: Aku gula batu.
5: Mau melati.
6: Aku lapar.
2: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
3: Asik.
2: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
5: Enak. Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
6: Iya, segernya tijus, bikin mau lagi.
2: Mau tijus lagi?
3: Oh.
2: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
5: Panas-panas, enaknya minum tijus.
6: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
7: Dari Wingsfoot.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini si Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
3: mau dong. Tastes good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

0: Songkulangi Pedia. Mitra Songgulangit, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

0: Mitra Sanggo Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Pak, becak pak, 5.000 puran ge.
2: Oh, dereng saged, sedoso mawon mbah.
1: Emoh ah, 5.000 wae to. Engko tak dudui dalane, ben cepet tekan omahku yo yo.
2: Mboten saged mbah, nek sedoso nggih kula purun.
1: Gempon, tak bayar 10.000.
2: Mandap pundi mbah? Lah niki mandap pundi mbah?
1: Kan wis tak omongi cek mau, nek 5.000 engko tak dudui dalane. Neng, nek 10.000, ya ora tak didoi omahku ngendi. Golek ana dhewe.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Apabila seorang laki-laki memberi nafkah keluarganya karena mengharap ridho Allah, maka dia sama dengan memberi sedekah. Hadis riwayat Bukhari.
5: Radio Songo Langit, pukul 8.

Ini di Geraha Warta Radio Songgolangit FM Mitra Songgolangit ya. Dan kami lanjut kembali memberikan informasi di Rwanda ya. Di pagi hari di pukul 8 lebih 9 menit di beberapa titik di wilayah Ponorogo terpantau juga sudah ramai lancar ya. Volume kendaraan juga sudah meningkat teman-teman. Jadi kalau Anda saat ini tengah dalam perjalanan menuju Ponorogo, ditingkatkan lagi kewaspadaannya tentunya. Dan masih bersama saya Yogi Jayastu di Radio Songgolangit FM Ponorogo. Kalau Anda punya informasi apapun, bisa ikut nimbrung bersama kita tentunya di 0811 3555992. Kami ucapkan selamat pagi untuk Anda saat ini tengah dalam perjalanan ya, menuju ke tempat aktivitas atau mendengarkan Radio Songgolangit di dalam mobil, dalam kendaraan ya. Selamat pagi ya, hati-hati nyetirnya ya, nggak usah ngebut-ngebut ya. Di jam-jam seperti ini, jam-jam sibuk ini, waduh, ini lebih padat daripada biasanya Mitra Songgolangit ya. Ini bisa menjadi perhatian kita ya, untuk berhati-hati ketika berkendara. Dan kami ucapkan selamat pagi untuk Anda yang saat ini beraktivitas di rumah

0: ibu-ibu yang sedang memasak mungkin ya, teman-teman yang ada di pasar-pasar, juga teman-teman yang lain yang sedang baru saja pergantian shift mungkin ya, atau nunggu pergantian shift dari shift 1 ke shift 2. Ada yang sedang ngopi-ngopi, ada yang sedang sarapan ya. Selamat pagi semuanya ya. Semoga di hari ini adalah hari yang baik ya untuk kita semuanya. Di Selasa 2 September 2026 ya, kita berharap ya semoga di bulan September ini kita dipertemukan dengan hal-hal yang baik ya, di bulan-bulan yang berakhiran ber-ber-ber ini pokoknya, semoga kita dipertemukan hal-hal yang baik ya, pokoknya nyumber ya, nyumber rezekinya, kesehatannya, yang sakit segera sembuh, yang dalam pencarian semoga segera dipertemukan dengan apa yang dicari. Dan di bulan September ini mungkin punya wishlist-wishlist ya, keinginan-keinginan yang mungkin ingin dipenuhi ya, ingin pergi ke tempat yang sudah lama diinginkan ya, ingin membuka usaha baru, ingin melebarkan sayap ya, ingin mengubah pola hidup ya untuk lebih baik, mungkin itu dimulai sejak awal ya di bulan September ini Mitra Song Langit ya. Di September ini ada 30 hari ya, kalau di Agustus kemarin 31, ini ada 30 hari. Dan semoga di 30 hari ini, 30 hari milik kita semuanya ya. 30 dino pokoknya wekku kabeh, hari ini milikku ya. Hari yang baik ya Mitra Song Langit.
1: Radio Song Langit, informasi dan solusi.
0: Mitra Song Langit, dugaan praktek perjudian sabung ayam di Desa Teguhan, Kecamatan Jiwan, Madiun, ini terendus kepolisian. Petugas bahkan mendatangi lokasi tersebut ya, yang diduga menjadi arena sabung ayam. Namun penggerbakan tersebut tidak menemukan aktivitas perjudian. Saat petugas tiba, arena sudah dalam kondisi kosong dan tidak ada warga yang melakukan aktivitas sabung ayam. Diduga kuat, aksi penggerbakan ini sudah bocor ya. Kapolsek Jiwan AKP Bambang Wahyujati mengatakan, petugas menggerbek tempat tersebut setelah menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan aktivitas perjudian selama di lokasi tersebut. AKP Bambang menjelaskan laporan tersebut disampaikan masyarakat melalui informasi layanan darurat 110. Petugas kemudian mendatangi lokasi untuk melakukan pengecekan. Namun setibanya di TKP tidak ditemukan adanya aktivitas perjudian. Diduga para pelaku ini membubarkan diri sebelum petugas tiba. Dan juga terkait dengan dugaan kuat, aksi penggerbekan ini sudah bocor di kalangan masyarakat pejudi.

0: Sebaik-baiknya ibadah adalah yang dirahasiakan, tidak dipamer-pamerkan. Hadis riwayat Asy-Syihab.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega,
4: happy banget.
2: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.

0: Radio Transmedia Langit ya, dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda ya. Kalau masih apapun bisa ikut nimbrung bersama kita tentunya di 0811 3555992. Mitra Sungguhnya, kecelakaan maut yang menewaskan seorang pesepeda terjadi di Jalan Majen Sutoyo ya, tepatnya di depan Masjid Nurul Iman di Desa Cekok Babatan ya, pada hari Selasa pagi. Peristiwa terjadi pada pukul 6.40 melibatkan sepeda motor Honda Supra Fit ya, nomor polisi AE6829UF, dikendarai oleh pelajar berinisial MK ya, warga Desa Tajuk Siman, dengan sepeda angin yang dikayuh oleh Anafiah 49 tahun warga Kelurahan Patian Wetan. Kadigakum Satlantas Polres Ponorogo Ibtu Abdul Holik menyampaikan bahwa kecelakaan bermula saat MK ini melaju dari timur ke barat dengan kecepatan 40 km per jam. Saat berusaha mendahului mobil di depannya, motor MK justru menghantam bagian belakang sepeda pancal yang melaju searah. Akibat benturan keras ini, korban Anafiah meninggal dunia di tempat, sementara satu orang lain mengalami luka-luka ya. Kasus kecelakaan tas ini dalam penanganan unit Gakum Satlantas Polres Ponorogo.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color. Hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
1: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margomulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: 送给了你飞机。
1: Mitra Songgolangit, tahukah Anda? Radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
2: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya ampun, Dek, rapotmu kok abang kabeh. Makane to sinau, maca buku ben pinter.
2: Enggih, Bu. Ku iki gurune sentimen karo aku lho, Bu.
1: Wis, kene tak bedheki. Masa pelajaran IPS ae mung oleh 5? Siapakah Dewi Sartika?
2: Lali aku, Bu.
1: Makane to sering-sering maca buku.
2: Lah emang Ibu ngerti?
1: Ya ngerti lah.
2: Nek no Ibu genti tak bedai. Siapakah Tante Sofia?
1: Sopo kuwi? Ibu gak ngerti.
2: Makane to Bu, sering-sering mau coba ane Bapak.
3: Waduh, si loko iki.
4: Mbak iya sing full senyum saya.
0: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong. Sini, ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
5: Dan janganlah sebagian dari kamu memakan sebagian harta yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Al-Baqarah ayat 188.
6: Radio Sungguh Langit pukul 9.

0: Apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Asy-Syura ayat 30.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
1: So caramelized, Tan. Ini sih will got approve. Giliranku bikin yang special delicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramel. Nice-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Ya, masih di Geraha Warta Mitra Sunggul Langit ya, dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda. Kali ini di pukul 9 Mitra Sunggul Langit, saya tidak sendirian. Kali ini ditemani teman-teman magang dari IAIN Ponorogo ya, bersama Adan. Adan siapa ini?
1: Adan Fadil.
0: Adan Fadil ya, gimana kabarnya Adan?
1: Baik Mitra Sunggul Langit.
0: Baik Mitra Sunggul Langit ya, dan langsung aja kita ke Adan Fadil. Ada informasi apa yang ingin disampaikan? Silakan Adan.
1: Baik Mitra Sunggul Langit. Sebanyak 431 santri Pondok Pesantren Mambaul Hikam Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo diduga mengalami keracunan setelah menyantap makanan bergizi gratis pada Selasa malam. Para santri kini dirawat di 8 rumah sakit rujukan. Menu MBGS yang itu terdiri dari nasi putih, orak-arik telur, tempe bumbu Bali, sayur tumis buncis, baby corn, dan buah apel. Sejumlah santri mengeluhkan rasa asam pada sayur, yang kemudian diikuti gejala mual, lemas, dan pusing. Pengasuh pesantren Abdul Wahid Harun menyebut total santri mencapai sekitar 1.000 orang, dan seluruhnya mengonsumsi MBG. Dari jumlah tersebut, 430 santri harus dievakuasi ke rumah sakit. Pengasuh menegaskan bahwa makanan berasal dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kali Tengah, bukan dari dapur pesantren. Pihak pesantren mendirikan posko dan menugaskan pengurus untuk memantau kondisi santri.
0: Adan di Gatekeeper.
2: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Masih di Geraha Warta Radio Songo Langit FM ya, masih bersama saya Yogi Jayastu dan masih ditemani teman-teman magang dari IAIN Ponorogo, ada Adan ya yang ada di meja gatekeeper tentunya yang akan merangkum berbagai informasi untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Namun sebelum kita ke Adan Mitra Songo Langit, ada sebuah informasi bahwa hari ini Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Vladivostok di Rusia ya untuk menghadiri Eastern Economic Forum atau EEF yang ke-11 sebagai tamu kehormatan utama yang digelar di Far Eastern Federal University. Jadi Prabowo diundang khusus oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Prabowo bersama rombongan terbatas lepas landas dari pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma Jakarta pada hari Selasa malam. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menyampaikan bahwa kehadiran Prabowo sebagai tamu kehormatan utama dalam forum tersebut mencerminkan eratnya hubungan Indonesia dan Rusia. Hal juga menunjukkan posisi strategis Indonesia yang semakin diperhitungkan di kawasan Asia Pasifik dan juga dunia. Prabowo di forum EF ini merupakan kali kedua usai tahun lalu, yang ini di forum Saint Petersburg International Economic Forum ya. Jadi Teddy mengatakan Rusia menempatkan Indonesia sebagai salah satu mitra penting dan strategis di kawasan Asia Pasifik.
1: Radio Songgolang. Polus.
0: Dan coba kita bergeser ke meja gatekeeper, ada Adan yang nampaknya juga sudah siap dengan informasinya. Silakan Adan.
2: Ya, Mitra Songgolangit. Dugaan pungutan parkir tidak wajar muncul saat konser di Stadion Batur Katong Minggu malam. Sejumlah warga mengeluhkan tarif parkir mobil yang diminta hingga Rp20.000 tanpa adanya karcis resmi. Salah satu warga M. Hasbi mengalami hal ini ketika memarkirkan mobil di kawasan Jalan Suramenggolo. Awalnya ia memberikan Rp5.000, juru parkir menolak dan meminta Rp20.000. Permintaan karcis sebagai bukti pembayaran tidak dipenuhi, bahkan menimbulkan ketegangan. Hasbi akhirnya membayar Rp20.000 dan mengunggahnya ke media sosial. Unggahan tersebut memicu respon warganet yang mengaku mengalami hal serupa dengan tarif parkir melebihi batas ketentuan. PLT Bupati Ponorogo Lisdia Rita mengatakan telah mengetahui keluhan warga dan akan meminta Dinas Perhubungan melakukan pengecekan. Ia menegaskan perlunya pengawasan agar tidak terjadi pungutan berlebihan yang merugikan masyarakat.
0: Adan di Gatekeeper.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
3: Putra Dewa makin percaya diri.
4: Mbak iya sing full senyum saya.
5: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Biar dong. Sini, ambil bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambil bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Anugerah Warta Radio Songgolangit FM, Mitra Songgolangit ya. Masih bersama saya, Yogi Jayas tentunya ya. Dan kali ini masih ditemani teman-teman dari UIN Ponorogo ya. Kali ini, kalau tadi bernama Adan, kali ini kita bersama Pipit Abdillah ya. Selamat pagi, Pipit.
1: Ya, selamat pagi dengan Kak Yogi.
0: Apa kabarnya di pagi hari ini?
1: Alhamdulillah, sangat baik.
0: Baik ya?
1: Iya.
0: Ya, Mitra Songgolangit, sebelum kita ke Pipit yang suaranya merdu banget ya. Kita berikan informasi dulu. Yang ini terkait dengan Jalan Pahlawan atau PSC ya, Pahlawan Street Center Kota Madiun. Kini resmi berubah wajah menjadi ruang publik yang sepenuhnya milik masyarakat. Pergantian semangat ini dimulai pada hari Sabtu malam, sekitar 5.000 orang dari berbagai lapisan berkumpul dalam gelaran Spektra Naik sekaligus perencanaan gerakan budaya besar Madiun Menari. Kegiatan yang berlangsung meriah ini menegaskan bahwa ya ini kawasan ini merupakan panggung milik warga untuk berekspresi, berkarya, dan bergerak bersama, bukan untuk berdagang atau bertransaksi semata. Semangat yang sama persis diteruskan sehari kemudian, tepatnya pada hari Minggu. Jadi saat Car Free Day resmi bergulir di lokasi yang sama dengan konsep yang benar-benar baru dan tegas. Jalanan ditutup sepenuhnya dari kendaraan bermotor, dibersihkan dari lapak pedagang, lalu diserahkan sepenuhnya sebagai ruang gerak bebas untuk olahraga. Jadi berkumpulnya komunitas dan berbagai interaksi antar masyarakat. PLT Wali Kota Madiun, Bagus Panuntun, hari itu juga hadir meninjau pelaksanaan perdana ini dan menegaskan prinsip dasar yang tidak akan ditawar-tawar.
2: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
0: Dan kita coba ke meja gatekeeper Mitra Songgolangit, ada Pipit yang nampaknya juga sudah siap dengan informasinya. Silakan, Pipit.
1: Oke, terima kasih dengan rekan Yogi. Ya, Mitra Songgolangit, informasi selanjutnya dari Ponorogo. Sebuah rumah yang sudah lama tidak dihuni di Dusun Selodono, Desa Karangpatihan, Kecamatan Pulung, terbakar pada Rabu 2 September 2026 dini hari. Kebakaran tersebut menghanguskan sejumlah perabot yang berada di dalam rumah. Api diketahui membakar bagian rumah hingga menyebabkan beberapa barang di dalamnya ikut rusak dan hangus. Rumah tersebut diketahui dalam kondisi kosong karena tidak ditempati oleh pemiliknya. Akibat kejadian tersebut, kerugian material diperkirakan mencapai 70 juta rupiah. Dilaporkan menimbulkan korban jiwa. Peristiwa tersebut menjadi perhatian karena rumah dalam keadaan tidak berpenghuni saat kebakaran terjadi. Untuk penyebab pasti, kebakaran masih menjadi bagian dari penanganan dan pemeriksaan pihak terkait.
0: Pipit di Gatekeeper.
2: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Songgolangitpedia. Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolang masih terkini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolang.
1: Guys, guys, itu Mohan ya? Ampun, dia kesini loh. Mohan seharian tapi masih fresh. Ya, real dong.
2: Simple loh, gue pakai Soklin pewangi tropical sabun.
1: Pantesan, wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course, apalagi sekarang nikat dan summer breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi tropical summer best banget. Ada formula anti berah, so makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa stres dan sepeda ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Masih di Graha Warta Radio Songlangit FM, Mitra Songlangit ya. Ini gak terasa kita sudah berada di penghujung perjumpaan ya di Graha Warta sesi ini. Namun sebelum Yogi pamit undur diri, ada beberapa informasi yang akan Yogi sampaikan ke ruang dengar Anda terkait dengan kebakaran hutan ya yang marak sekali ini di Indonesia. Jadi kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Semeru, lebih tepatnya Mitra Songlangit, ini terus meluas ya dengan total area yang terdampak mencapai 598 hektar. Percepatan pemadaman akan dilakukan dengan teknik waterbombing serta menunggu kedatangan helikopter dari Lampung ya. Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Semeru telah terjadi sejak 26 Agustus ya, dan ini sudah memasuki hari ketujuh atau semingguan. Jadi kobaran api ada yang masih menyala di beberapa titik. Bahkan ada dua wilayah yang terbakar hebat, yakni di Ranukumbolo dan juga di kawasan B29. Kalangsa BPBD Jawa Timur Gatot Subroto mengatakan, Mitra Songlangit, bahwa di kawasan tersebut saat ini dari informasi yang diterimanya, dua titik api yang paling tinggi ini di kawasan Ranukumbolo dan juga di titik B29. Lokasinya sangat jauh dari akses jalan utama dan kondisi medannya ini sangat curam ya. Itu yang membuat penanggulangan kebakaran di wilayah Gunung Semeru menjadi agak tersendat.
1: Radio Songgolangit, informasi musik.
0: Masih bersama Pipit Abdillah di meja gatekeeper. Nampaknya ada informasi yang ingin disampaikan di meja gatekeeper. Silakan Pipit.
2: Oke, terima kasih dengan rekan Yogi. Ya, Mitra Songgolangit, sebanyak 7 kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkab Madiun resmi memasuki masa pensiun 2026. Ketujuh pejabat tersebut sebelumnya telah mengabdikan diri sebagai ASN selama lebih dari 3 dekade. Pelepasan mereka dilakukan oleh Bupati Madiun, yaitu Bapak Hari Wiryanto di ruang rapat EK Kapti. 7 pejabat yang memasuki masa purna tugas tersebut yakni ada Bapak Sujiono, Bapak Farid Amriuddin, Bapak Muhammad

0: Jazuli, Bapak Mas Kuryatin, Bapak Junaidi, Bapak Basudewa Aji Pamungkas, dan Bapak Puji Satrio. Dalam acara tersebut, Bupati Madiun menyerahkan piagam penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi serta kontribusi yang telah diberikan selama menjalankan tugas di lingkungan Pemkab Madiun. Bupati Hari Wuryanto menyampaikan bahwa pensiun bukan berarti berakhirnya pengabdian kepada masyarakat. Menurutnya, para pejabat yang telah purna tugas masih dapat memberikan sumbangsih melalui pengalaman dan pemikiran yang dimiliki. Ia juga berharap mereka tetap menjalankan kesehatan, berkarya, serta turut memberikan kontribusi bagi pembangunan Kabupaten Madiun dalam bentuk pengabdian yang berbeda.
1: Pipit di Gatekeeper.
2: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Dan informasi tersebut mengakhiri Grahawarta sesi ini ya, Mitra Songgolangit. Dan tentunya jangan kemana-mana, setelah ini akan ada Bia yang akan menemani Grahawarta dari sesi berikutnya. Dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo, saya Yogi Jayastu dan juga rekan Pipit ya di meja Gatekeeper mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya, ya, esok ini baik ujian toh.
2: Iya, enak baik.
1: Ujiannya yo apa lo sesuk iki?
2: Ketok iki sesuk wayahe ujiane biologi.
1: Walah, kira-kira apa bape?
2: Kayake yo sesuk iki wayahe perhewanan.
1: Perhewanan?
2: Iya.
1: Walah, ya wis ayo sinau.
2: Yo wis neno ayo.
1: Iki anu ya, enek pembahasan nyeleneh.
2: Apa lo nal kuwi?
1: Apa sing dinduweni kucing? Sing ora dinduweni kewan liya.
2: Malah kaya ngono ya gampang no.
1: Apa gampang iki?
2: Buntut.
1: Buntut.
2: Iya.
1: Macan yang duwe buntut?
3: Oh no.
2: Oh iya ya. Anu, loreng.
1: Loreng. Nek loreng macan yang duwe loreng.
2: Oh iya, meh padha. Ya terus apa nak?
1: Apa sing dinduweni kucing sing ora dinduweni kewan liya?
2: Ya yo,
1: anak kucing.
2: Oh iya.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak.

0: gimana? Enak es tehnya?
1: Enak. Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya Tijus, bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepat, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas, enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wingsfoot.
4: Celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar untuk orang lain, mereka mengurangi. Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3.
5: Radio Songgelangit, pukul 10.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat pagi mitra Songgolangit dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Semoga mitra Songgol semuanya dalam keadaan sehat dan juga diberikan kebahagiaan serta kelancaran dalam setiap aktivitas yang Anda jalankan pada hari ini. Dan senang sekali pada kesempatan kali ini biar dapat kembali menyapa Anda di program Geraha Warta edisi siar Rabu 2 September 2026. Tentunya dengan berbagai informasi yang menarik hingga nanti tuntas pukul 14. Dan ya, mitra Songgolangit, di hari ini kita sudah memasuki bulan September ya, hari kedua di bulan September. Semoga di awal bulan ini kita dipertemukan dengan hal-hal yang baik, kemudian juga mendengarkan kabar-kabar baik dan planning-planning yang telah kita rencanakan di bulan-bulan sebelumnya semoga dapat terlaksana ya, step by step, dan semoga semuanya juga dapat dilancarkan. Dan ya, mitra Songgolangit, biar ucapkan juga bagi Anda yang sedang beraktivitas di rumah, biar ucapkan selamat pagi ya. Semoga aktivitas Anda berjalan dengan lancar ya. Mungkin Anda sedang bersih-bersih ya, mencuci, kemudian juga menyapu ataupun juga memasak ya. Biar ucapkan selamat pagi, tetap semangat walau hanya beraktivitas di rumah saja. Dan biar ucapkan juga selamat pagi bagi Anda yang sedang melakukan perjalanan ya. Semoga perjalanan Anda menyenangkan, kemudian juga jangan lupa untuk selalu mematuhi aturan rambu lalu lintas, kemudian juga jaga jarak aman, dan juga jika dirasa tubuhnya sudah tidak enak badan ya, mengantuk ataupun juga agak meriang begitu ya, bisa menepi terlebih dahulu, menepi ke rest area, recharge kembali energi Anda, dan lanjutkan kembali perjalanan Anda dengan keadaan tubuh yang sehat, yang fit, dan semoga juga selamat sampai dengan tujuan. Yang mitra Songgolangit ya, seperti biasa bagi Anda yang ingin berbagi informasi terkait informasi cuaca, arus lalu lintas ataupun juga peristiwa yang sedang terjadi di sekitar Anda, bisa bergabung dalam WhatsApp kami di 0811-3555-992. Dan untuk mengawali perjumpaan kita pada pagi hari ini, biar ada satu buah lagu dari Astrid yang berjudul Tak Ingin Dicintai. Dan selamat mendengarkan.

0: حدث روايات بخاري كمسلم.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea di negerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea di negerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, mitra Songgolangit masih bersama Bia di Geraha Warta, dan untuk mengawali perjumpaan kita pada kali ini, Bia akan memberikan satu buah informasi yang menarik bagi Anda, yakni terkait jadwal layanan dari Samsat Induk Ponorogo. Dan Anda yang mau membayarkan pajak, ya, yang akan melaksanakan pembayaran pajak, kemudian juga pajak 5 tahunan, balik nama, dan lain sebagainya, ya, Anda bisa menyimak informasi yang akan Bia sampaikan sesaat lagi. Yang mitra Songgolangit, ya, Anda dapat membayarkan pajak tahunan melalui Samsat Induk yang beralamatkan di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 8 Keniten Ponorogo. Kemudian juga di Samsat Induk Anda juga dapat melakukan pelayanan pajak 5 tahunan balik nama. Dan pajak 5 tahunan dan balik nama ini hanya dapat dilakukan di Samsat Induk saja. Adapun jadwal layanan dibuka di hari Senin hingga Sabtu. Di hari Senin hingga hari Kamis di pukul 8 hingga pukul 13. Kemudian di hari Jumat di pukul 8 hingga pukul 11. Dan di hari Sabtu di pukul 8 hingga pukul 12. Dan bagi Anda yang mungkin merasa jauh jika ingin ke Samsat Induk, ya, Anda dapat membayarkan pajak tahunan Anda di Payment Point. Yang pertama ada di Payment Point Juanda yang beralamatkan di Jalan Insinyur Juanda, nomor 39 Jaduk Sing Ponorogo atau kantor Samsat Lama. Kemudian juga ada Payment Point Balong di gedung samping kantor Kecamatan Balong. Kemudian ada Payment Kauman di area Bank Jatim Kauman, Jalan Raya Sumoroto nomor 5, Kecamatan Sumoroto Ponorogo. Dan selain itu, selain Payment Point, Anda dapat membayarkannya lewat Samling atau Samsat Keliling yang berada di Samling Pulung dan juga Samling Sambit. Adapun di Samling Pulung, di halaman kantor Kecamatan Pulung, Jalan Dr. Sutomo nomor 35 Pulung Ponorogo atau samping kantor PDAM Pulung. Kemudian juga ada Samling Sambit di depan Ahas Taman Sari Sambit, Jalan Raya Trenggalek Ponorogo nomor 58 Kecamatan Sambit Ponorogo. Adapun jadwal layanan dibuka di hari Senin hingga Sabtu. Adapun di hari Senin hingga hari Kamis di pukul 8 hingga pukul 12, di hari Jumat di pukul 8 hingga pukul 11, kemudian di hari Sabtu di pukul 8 hingga pukul 12. Selain itu, ya, Anda juga dapat membayarkannya lewat Payment Point Malam Juanda di Jalan Insinyur Juanda nomor 39 Jeruk Sing Ponorogo. Jadwal layanan dimulai di hari Senin hingga Jumat di pukul 16 hingga pukul 20. Yang mitra Songgolangit, jadi demikian tadi, ya, informasi jadwal layanan pembayaran pajak dari Samsat Ponorogo. Semoga informasi yang Bia sampaikan dapat memberikan referensi bagi Anda ataupun juga bagi Anda yang ingin membayarkan pajak, semoga dapat tercerahkan dengan informasi yang Bia sampaikan. Yang mitra Songgolangit, ya, karena perjumpaan kita masih cukup panjang hingga nanti tuntas pukul 14, jadi tetap bersama kami di Geraha Warta Radio Songgolangit FM.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Songkulangi.pedia. Mitra Songkulangit, tahukah kamu? Radio memiliki keunggulan dibandingkan media massa lainnya. Sebagai media audial atau auditif, radio bisa didengarkan di mana saja sembari melakukan aktivitas apapun. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Aduh, besok harus dikumpulin, tapi bukunya belum dicetak.
2: Loh, kok baru panik sekarang?
1: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
2: Susah? Kamu belum tahu, Eksis Digital Ponorogo.
1: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
2: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
1: Kalau mau cetak berwarna?
2: Bisa full color. Hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
1: Terus, kalau mau dijilid?
2: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
1: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
2: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
1: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
2: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
3: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan, hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

Sesungguhnya Allah adalah baik dan menyukai kebaikan. Dia bersih dan menyukai kebersihan. Dia mulia dan menyukai kemuliaan. Dia bagus dan menyukai kebagusan. Karena itu, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Mitra Sanggo Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Nggih, pinarak Mas. Badhe ngersakne cukur nopo?
1: Niki lho, Mbak. Badhe cukur soalnya preoniane. Rambutku wis dawa lak suwumu aku.
0: Walah nggih gampil. Niki saderenge dikramasi riyen nggih Mas? Kersane resik nggih.
1: Nggih, mpun manut mawon kula, Mbak.
0: Lah niki rambuté jenengan pun putih kabeh ngoten lho. Disemir ireng nggih, kersane ketok awet nom ngoten lho.
1: Nggih, Mbak, pripun saene mawon kula manut.
0: Pun rampung niki Mas. Terus niki badhe ngresakne model pripun? Ten mriki pun ahli cukur sedaya model sak ket niki.
1: Walah Mbak, kula iki pengene cukur gundul mawon lho Mbak, Mbak ben sirah enteng.
0: Alah kok ora omong kat mau to Mas.
1: Lihat jenengan rata kok.

0: Di Suara Jawa, lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 Songgolangit mulai jam sampai waktu barat. Ambiar bareng-bareng kita di Suara Jawa. Songgolangit.
1: Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali melalui jalan perniagaan yang berlaku dengan cara suka sama suka di antara kamu. An-Nisa ayat 29.
2: Radio Songgolangit pukul 11.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Teman-teman komodel Songgolangit Info dan Ponorog Mitra Songgolangit masih bersama Biadi. Sejumlah informasi sudah berhasil kami himpun. Dan untuk kali ini di pukul 11:08, Biadi ada satu buah informasi dari Kabupaten Ngawi. Yaitu seorang pria asal Lampung berinisial SY, 45 tahun, tewas dari atap sebuah minimarket di Jalan Panglima Sudirman. Korban diduga jatuh saat hendak melarikan diri setelah mencopol minimarket. SY telah dibawa ke rumah duka keluarganya di Desa Jajar, Kecamatan Kartoharjo, Magetan. Korban kemudian dimakamkan oleh pihak keluarga pada Selasa 1 September 2026. Hal ini juga ditanggapi oleh Sekretaris Desa Jajar, yakni Erna, yang membenarkan korban merupakan warga desanya yang baru pulang. Erna mengatakan berdasarkan informasi dari kepolisian perangkat desa, hingga dari atap di Ngawi, kronologi kejadian tersebut. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Ngawi, yakni AKP Pras Ardinata, yang mengatakan bahwa SY terjatuh dari atap minimarket setinggi sekitar 5 meter. Kemudian korban diduga hendak melarikan diri saat mencoba melakukan pembobolan. Pras juga menambahkan bahwa Pras Ngawi dan perawatan, namun korban dunia saat menjalani perawatan. Baik, mitra Songgolangit, informasi dari Ngawi tadi. Semoga proses penyidikan tetap berjalan sesuai dengan prosedur untuk mengungkap kronologi kejadian dengan jelas. Dan di sisi lain ya, kejadian ini juga menjadi pelajaran penting bagi masyarakat untuk menjauhi tindakan kriminal dan menyelesaikan persoalan dengan cara yang benar. Baik, mitra Songgolangit ya, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Geraha Warta Radio Songgolangit FM.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Bau ia singful senyum sayang.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
4: Real dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soal nyaman. Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas harian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
4: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Radio Songgolangi, informasi dan solusi.
1: Yo, Mitra Songgolangi itu masih bersama Bia di Geraha Warta. Dan untuk kali ini, Bia sudah merangkum beberapa informasi. Dan di pukul 11:45 ada satu buah informasi dari Kabupaten Magetan. Lalu di sisi selatan Telaga Sarangan, Kecamatan Plausan, longsor sepanjang 70 meter belum bisa diperbaiki dalam waktu dekat. Pemkab Magetan pemerintah pusat melalui skema PAPBN tahun 2026. Kerusakan talut Telaga Sarangan terjadi sejak Sabtu 17 Januari 2026 dan talut penahan jalan ambrol sepanjang 70 meter dengan kedalaman sekitar 7 meter dan menggerus sebagian akses jalan yang mengelilingi kawasan wisata tersebut. Kepala DPPR Magetan yakni Mohtar Wahid terkait penanganan telah dilakukan secara intensif dengan Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Bengawan Solo. Namun, kepastian nilai anggaran untuk perbaikan masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Meski talut ambrol, akses jalan di sisi selatan Telaga Sarangan belum ditutup total. Jalan tersebut masih dibuka secara terbatas karena dinilai aman untuk dilalui oleh kendaraan ringan. Kepelaksanaan perbaikan juga bergantung pada kondisi debit air di Telaga Sarangan. Pekerjaan konstruksi dinilai lebih ideal dilakukan ketika volume air telaga mulai menyusut. DPUPR Magetan memperkirakan kondisi tersebut terjadi pada September hingga Oktober dan Pemkab berharap agar anggaran pusat sudah tersedia ketika air sudah mulai surut sehingga pekerjaan dapat segera dilaksanakan. Banyak informasi dari Magetan yakni terkait Telaga Sarangan ya ataupun talut yang sempat longsor sepanjang sekitar 70 meter ya, ini tentu menjadi perhatian karena mengingat kawasan tersebut ataupun juga kawasan Telaga Sarangan merupakan salah satu destinasi wisata unggulan yang ada di Kabupaten Magetan. Dan kita berharap agar proses penganggaran dari pemerintah bisa segera mendapat kepastian sehingga perbaikan dapat dilakukan tanpa semakin berlarut-larut. Dan juga sembari menunggu perbaikan, pengamanan lokasi dan pembatasan akses ini perlu terus dilakukan demi menjaga keselamatan dari pengunjung. Baik, mitra Songgolangi dia karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Jadi tetap bersama kami di Geraha Warta Radio Songgolangi FM.
0: Radio Songgolangi, informasi dan solusi.
2: Bukanlah dari golongan kami, orang yang diperluas rezekinya, namun kikir dalam menafkahi keluarganya. Hadis riwayat Ad-Dailami.
3: Ba'ya singful senyum sayang.
2: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong. Sini, ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 6 sore. Bareng-bareng kita di Suara

Mitra Songgol Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.

0: Pelayanmu adalah saudaramu. Samakan makanan dan pakaiannya denganmu, dan janganlah memberi pekerjaan yang dia tidak mampu mengerjakan. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Sumberlangit, pukul 12.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

0: guys.
1: Ya ampun, bisa sih Mohan. Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar, real dong.
0: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
0: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
0: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa stres dan sepeda ini.
0: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
1: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
0: Nih, kan pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Radio Songgolangi, informasi dan solusi. Semen 2 FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Yang mitra Songgolangit masih bersama Bia di Geraha Warta. Dan bagaimana kabar Anda pada siang hari ini? Apakah Anda masih melakukan aktivitas yang Anda jalani sedari pagi tadi? Atau di siang hari ini ya, di pukul 12:26, sudah rehat sejenak dari Anda ya? Dan apapun itu yang Anda lakukan pada hari ini, di siang hari ini, semoga dapat berjalan dengan lancar. Ya, dan kali ini Bia akan memberikan satu buah informasi, yakni dari Sidoarjo. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kalitengah, Tanggulangin Sidoarjo, disuspend sementara. Penghentian operasional itu dilakukan setelah 500 santri dan santriwati di Ponpes Manbau Hika cunan usai menyantap menu MBG. Wakil Koordinator Badan Gizi Nasional atau BGN Regional Jawa Timur, yakni Teguh Bayu Wibowo, ia mengatakan bahwa keputusan suspend sementara telah dikeluarkan. Adapun penghentian itu dilakukan sambil menunggu proses evaluasi dan hasil pemeriksaan dari laboratorium. Ia juga belum memastikan sampai kapan SPPG tersebut akan disuspend. Menurutnya, keputusan selanjutnya akan ditentukan setelah hasil evaluasi dan pemeriksaan laboratorium keluar. SPPG Kalitengah diketahui melayani kebutuhan MBG dengan total sekitar 2.000 liters. GN masih melakukan untuk mengetahui sumber dugaan keracunan yang dialami oleh para santri. Wakil Gubernur Jawa Timur, yakni Emil Elestianto Dardak, ini juga mengatakan penyebab keracunan belum bisa dipastikan dan hanya berdasarkan makanan yang dikonsumsi para santri. Ia juga mencontohkan ada santri yang tidak mengonsumsi sayuran dalam menu MBG, tetapi tetap mengalami gejala keracunan, dan menurutnya kondisi tersebut belum bisa menjadi dasar untuk menyimpulkan sayuran bukan sumber masalah. Dan menurut Emil, penyelidikan lebih lanjut terkait sumber keracunan ini menjadi kewenangan BGN bersama pihak epidemiologi. Dan untuk sementara, operasional SPPG Kalitengah akan dihentikan. Yang mitra Songgolangit, informasi keracunan MBG ya, yang dialami oleh sekitar 500 santri yang ada di Sidoarjo ya, yang dari Sidoarjo ini menurut Anda ya, terkait keracunan 500 santri, baiknya di suspend sementara kan secara total. Dan memang ya, kini tentunya harus menjadi perhatian dan juga pengawasan terhadap seluruh SPPG ya, dimanapun itu ya, mulai dari proses pengolahan, kebersihan dari makanan itu sendiri, kebersihan dapur, hingga penyimpanan dan proses distribusi makanan ke sekolah-sekolah terkait. Dan jangan sampai program yang bertujuan memberikan makan bergizi gratis ini

0: justru menimbulkan risiko kesehatan bagi penerimanya. Ya, Mitra Songlet ya, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Jadi tetap bersama kami di Geraha Warta Radio Songgelangit FM.
1: Radio Songgelangit, informasi dan solusi.

0: Songgulangitpedia. Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sehingga Indonesia merdeka. Radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Yang sama Bia di Graha Warta, dan kali ini di pukul 12:51 Bia ada satu buah informasi dari Kabupaten Magetan. Petani hortikultura di lereng Gunung Lawu menghadapi tekanan ganda. Kekeringan membuat puluhan hektar tanaman sayuran di Kelurahan Sarangan, Kecamatan Plausan rusak. Sementara harga sejumlah komoditas di tingkat petani ikut terpuruk. Krisis air selama musim kemarau membuat tanaman bawang pre hingga cabai merah keriting mengering dan juga mati. Dan kondisi tersebut memicu gagal panen di sejumlah lahan pertanian Sarangan. Salah satu petani yakni Kasno yang mengatakan minimnya pasokan air membuat tanaman sulit untuk dipertahankan. Sebagian tanaman yang kondisinya masih memungkinkan terpaksa dipindahkan. Dan masalah petani tidak berhenti pada gagal panen, karena harga sayuran ini juga merosot tajam di tengah kerusakan tanaman akibat kekeringan. Petani setempat, yakni Parto Kirun, ini juga menyebut harga kubis ini turun dari Rp4.000 menjadi Rp2.000 per kilogram. Artinya, harga komoditas tersebut merosot sekitar 50%. Penurunan lebih tajam terjadi pada bawang pre, di mana harganya ini terjun dari harga Rp20.000 menjadi Rp6.000 per kilo, turun sekitar 70%. Sementara itu, harga cabai merah keriting turun dari Rp25.000 menjadi sekitar Rp18.000 per kilogram. Kondisi tersebut semakin menekan petani hortikultura di kawasan Sarangan yang sedang menghadapi keterbatasan air. Yang mitra sekolah dia informasi dari lereng Lawu, ya, ini tentu menjadi perhatian serius karena dampaknya ini tentu langsung dirasakan oleh petani. Karena tanaman sayuran yang mengering hingga gagal panen ini bukan hanya mengurangi hasil produksi, tetapi juga berpotensi menekan pendapatan, ya, tentunya pendapatan dari petani itu sendiri. Tentu hal ini harus diperhatikan juga oleh pemerintah daerah, ya, untuk memperkuat langkah antisipasi ataupun juga langkah untuk solusi jangka panjang, ya, agar petani di lereng Lawu ini tidak terus menjadi pihak yang paling dirugikan setiap musim kemarau, ya. Mungkin juga seperti bantuan air, pemetaan wilayah rawan kekeringan, ya, dan juga irigasi ataupun juga terutama memastikan ketersediaan air bagi lahan pertanian ini mampu membantu petani yang mengalami kondisi kekeringan. Yang mitra Songlight, ya, karena percobaan kita masih cukup panjang hingga nanti tuntas pukul 14. Jadi tetap bersama kami di Graha Warta Radio Songgolangit FM.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
2: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Bah, untune jenengan niku sampun ompong lho. Kula pasangi untuk palsu mawon nggih, kersa?
3: Ya wis rapopo. Lergane piro to?
2: Murah kok, Mbah. Namung 2 juta mawon.

0: Oh, pasangan wae nek anu keendang ya.
1: Alhamdulillah, niki sampun rampung, Mbah.
0: Oh, iki duite tak bayar pas 2 yuta ya, Dok.
1: Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah.
0: Ya wis, Dok. Heeh, padha-padha. Aku pamit ya.
1: Nggih, ngatos-ngatos. Iki kok duite? Loh, Mbah? Mbah, niki duite palsu lho, Mbah. Jenengan padhe ngapusi to?
0: Lah piye lho, Bu Dokter? Lah kan Bu Dokter masang untune untuk palsu ning cakemku to ya. Ya wis, aku mbayar duit palsu. Wong padha-padha palsune kok repot.
1: Aduh, iki tekor-tekor.
2: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya?
2: Terus-terus? Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai. Gampang, Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.

0: Dunia itu harta benda, dan sebaik-baik harta benda dunia adalah perempuan yang soleh. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sungai Langit, pukul 13.00.

0: Sebaik-baiknya ibadah adalah yang dirahadakan riwayat Asy'ab.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hidup. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Glutos. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Radio Songgolangi, Tegal. Sinasuman 2 FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Yang mitra Songgolangit masih bersama Bia di Graha Warta. Kali ini di pukul 13.30 ada satu buah informasi dari Kabupaten Pacitan. Api bediang yang ditinggalkan tanpa pengawasan nyaris berujung petaka. Kandar Sito di RT 1 RW 11 Dusun Sumber, Desa Ngadirejan, Kecamatan Pringkuku, terbakar pada Selasa 1 September 2026. Dan beruntungnya sapi yang berada di dalam kandang berhasil dikeluarkan sebelum kobaran api semakin membesar. Kabid Damkar Satpol PP Pacitan yakni Sugito yang mengatakan bahwa kebakaran kandang sapi tersebut diduga bermula diberikan pemilik untuk menghangatkan ternaknya, dan api ditinggalkan saat pemilik kandang pergi mengikuti kerja bakti. Kobaran api dengan cepat membesar dan mengancam bangunan kandang serta material mudah terbakar di sekitarnya. Warga yang mengetahui kejadian tersebut langsung berupaya menyelamatkan ternak, dan tak lama berselang petugas Damkar Pacitan tiba di lokasi dan melakukan pemadaman hingga api berhasil. Sugito juga mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran seiring kondisi cuaca kering. Api sekecil apapun berpotensi membesar apabila berada di dekat material yang mudah terbakar. Yang mitra Songlet, ya, informasi dari Pacitan, ya, kejadian kandang sapi terbakar ini tentu menjadi pengingat bahwa segala aktivitas sederhana, ya, di sekitar kandang ini tetap membutuhkan pengawasan, apalagi jika api yang ditinggalkan ini saat pemilik pergi, ya, meninggalkan kandang tersebut. Ini cepat membesar dan menimbulkan kerugian, apalagi kandang biasanya berdekatan dengan bahan yang mudah terbakar. Dan kita berharap agar kedepannya masyarakat lebih waspada, ya, dan tetap memastikan sumber api ini benar-benar padam sebelum meninggalkan lokasi. Yang mitra Songlet, ya, karena masih ada informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Graha Warta Radio Songgolangit FM.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gift hijab oud dan glutasinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutasinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gift Hijab Oud dan Glutasinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko di Glutasinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Allah dari cobaan yang menyulitkan, kesengsaraan yang menderitakan, takdir yang buruk, dan cacian dari musuh. Hadis riwayat Muslim.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus! Mau!
1: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus, bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
5: Yang mitra Songgolangit masih bersama Bia di Geraha Warta. Sejumlah informasi sudah berhasil kami himpun. Dan untuk kali ini, Bia akan memberikan satu buah informasi, yakni terkait karhutla, yang kali ini sudah meluas ya, hingga Filipina. Dan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan kini terbawa angin hingga Manila di Filipina. Kondisi ini membuat kualitas udara di sejumlah wilayah ibu kota Filipina berada pada level yang sangat tidak sehat. Adapun dampaknya yakni Quezon City yang berada di kawasan metropolitan Manila menangguhkan kegiatan belajar di seluruh sekolah. Warga juga diimbau untuk menggunakan masker N95 saat beraktivitas di luar ruangan. Departemen Lingkungan dan Sumber Daya Alam Filipina atau DNAR pada Minggu 30 Agustus 2026 memperingatkan kondisi udara tersebut. Dan pakar fisika atmosfer University of the Philippines, yakni Gary Bagtasa, ia juga menyebut bahwa asap berasal dari kebakaran yang semakin meluas yang berada di Kalimantan bagian barat dan juga selatan. Asap mampu menempuh jarak sekitar 1.939 km karena terbawa angin barat daya atau habagat yang diperkuat kondisi El Nino dan keberadaan dua topan. Dokter di Manila juga mengingatkan bahwa kabut asap berbahaya karena mengandung partikel halus yang dapat masuk ke paru-paru dan mengganggu pernapasan. Bagtasa memperkirakan kabut asap masih bertahan hingga akhir pekan dan berpotensi memburuk karena puncak kebakaran di Indonesia biasanya terjadi pada September hingga Oktober. Kondisi ini sekaligus mendorong perlunya kerjasama lintas negara untuk menangani dampak karhutla yang telah meluas hingga negara tetangga. Yang mitra Songlangit ya, informasi karhutla yang dari Kalimantan yang kali ini sudah meluas ke Filipina. Bagaimana menurut Anda, apakah yang seharusnya dilakukan pemerintah agar karhutla ini segera tertangani ya? Karena kemarin juga sudah sempat meluas di Malaysia, kemudian juga Brunei, ada juga yang dari Thailand, perbatasan juga ada yang menyebut sudah sampai di sana. Dan hal ini juga menunjukkan bahwa permasalahan karhutla ini tidak hanya menjadi permasalahan nasional ya, tetapi permasalahan antar negara tetangga ya, khususnya di wilayah ASEAN seperti itu. Dan kita berharap agar kebakaran di berbagai wilayah Indonesia ini segera ataupun juga segera dapat dikendalikan ya, karena masyarakat yang terdampak ini juga dapat segera terbebas dari kepungan asap dan kualitas udara ini juga bisa semakin membaik. Dan kita juga berharap pesan ini menjadi pengingat bersama bahwa menjaga hutan dan lingkungan ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan kepedulian dari segala aspek, tentunya juga seluruh masyarakat. Yang mitra Songlangit ya, informasi dari Filipina tadi ya terkait karhutla yang ada di Kalimantan. Ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada program Geraha Warta edisi siar Rabu 2 September 2026. Dan selepas ini jangan berpindah channel terlebih dahulu karena masih banyak program-program menarik lainnya yang tentunya akan menemani ruang dengar Anda. Dan akhirnya saya Bia pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Mitra Songgol Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Yeki, mesti cepai jeneng apa urung calon bayi.
2: Sik bingung aku mbak.
1: Alah, serasa bingung-bingung. Singkatan songko jenenge bapak karo ibu iki lagi tren lho.
2: Iya toh, maksud toh mbak.
1: Ya iya toh. Lekai lho tonggoku, anaknya jenenge Ranti. Singkatan songko jenenge bapak yo karo ibu Bapak Jeniran, ibu Evi. Dadi anaknya Ranti. Ye, api toh.
2: Eh, waduh. Tadi apa anakku ngko? Jenenge bojoku Abas, jenengku Kokom. Masa anakku tak jeneng nebas kok.

0: kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling baik pribadinya, dan sebaik-baik pribadi adalah yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

Seorang Muslim memberikan nafkah kepada keluarganya karena mencari pahala, hal itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color. Hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glossir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
1: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: Sesungguhnya termasuk pemborosan bila kamu makan apa saja yang kamu bernafsu untuk memakannya. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

0: Aduh, ya Allah, loro tenan iki. Saben pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sithik, wis ora kuat aku.
1: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
0: Wis sawetara dina, tak kira mung mergo kurang ngombe banyu, tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
1: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti lorone nemen, pipise metu getihe utawa angel pipis, aja ngenteni suwe. Enggal periksa menyang dokter urologi.
0: Oh, alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning endi?
1: Langsung ae, Mat. Menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologi ini wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ESWL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanannya cepet, profesional, lan gawe pasien luweh nyaman.
2: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bentino Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas iso WA neng nomor WA Care 081 3 00 05 6 000.
0: Yo wis, aku rasa ngenteni maneh. Dina iki uga aku arep priksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
1: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luwih cepet diperiksa, luwih cepet penanganane.
2: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.

Woke Up Gully FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Suster.
2: Iya dok.
1: Pasien kamar 5 kok gak ada?
2: Saya suruh pulang dok. Kasihan dia lagi sakit.
3: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
4: Loh, kok baru panik sekarang?
3: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
4: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
3: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
4: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
3: Kalau mau cetak berwarna?
4: Bisa full color, hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
3: Terus, kalau mau dijilid?
4: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
3: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
4: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
3: Berarti gak perlu keliling cari tempat lain?
4: Gak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
5: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
0: Sesungguhnya marah itu datangnya dari setan yang diciptakan dari api. Dan api dapat dipadamkan dengan air. Karena itu jika kalian marah, maka berwudulah. Hadis Riwayat Ahmad.
6: Radio Songo Langit, pukul 15.00.

0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Pengumuman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan talor. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
3: Aduh-aduh ya Allah, loro tenan iki. Sabun pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sitik. Wis ora kuat aku.
4: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
3: Wis sawetara dina. Tak kira mung mergo kurang ngombe banyu. Tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
4: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti lorone nemen, pipisnya metu getihe utawa angel pipis, aja ngenteni suwe, enggal periksa menyang dokter urologi.
3: Oh alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning ngendi?
4: Langsung ae, Mat, menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologine wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ISBL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanane cepet, profesional, lan gawe pasien luweh nyaman.
5: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bentino Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih, koyoto watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas iso WA neng nomor WA Care 0803-005-6000.
3: Yo wis, aku rasa ngenteni maneh. Dino iki uga aku arep periksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
4: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luwih cepet diperiksa, luwih cepet penanganane.
5: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.

0: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color. Hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
1: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital.

0: Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margomulyo nomor 1, Setono, Jenangan, Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu, pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan, hubungi 081-332-556684. Axis Digital Ponorogo. Solusi tepat, datang cepat, kualitas hebat.
1: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji? Saben nandur pari, opo nandur jagung, kok mesti hasil iki apik-apik tenan. Godhong iki juroyo-royo, tur mesti panen iki melimpah, Pak. Mbok sampean iki nyuwun perso rahasiane opo ngono lho, Pak?
2: Bapak wingi wis takon karo Kang Marji, rahasiane hasil pertaniane sing apik lan melimpah kuwi ternyata nganggo pupuk cair KCC. Mau ya wis dijelaske kok Bu, yen pupuk cair KCC sing tutupe ijo apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule utawa putihen, anti bogang lan mesti ndadekke hasilé mundhak akeh, mentes hasilé.
1: Oh, no. Lah carane nganggo?
2: Iso diwaca ning kemasane, Bu.
1: Lah terus hasilé apik tenan ta ora, Pak?
2: Wingi wis tak delok, jagung lan parine Kang Marji mentes-mentes kabeh.
1: Masak, Pak.
2: Ora ana sing gabuk. Buk jagunge ya blas rano sing bogang. Hasile wakeh lan abot, Bu.
1: Wah, nek ngono pupuk cair KCC iki pancen oke yo, Pak.
3: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dhateng toko Loh Jenawi Desa Japan Babatan Ponorogo. Toko Konco Tani, Jalan Urip Sumoharjo nomor 13, Tugi Gangsal 11 Ponorogo. Toko Dear Tani utawi Pak Suprayetno, Desa Serangan Sukorejo Ponorogo. Toko Sahabat Tani Desa Karanglulor, Sukorejo, Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.
4: Putra Dewa,

Tongo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

pono, awas andulu jagat gumelar. Gusti, wis sampurna diwolan raga. Kukuh jatine manungso. Bakuh bumi.

105,4 kali FM Suara Jawa, Radio Songgolangit FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra generasi Songgolangit wilujeng pepanggihan malih wonten ing kalu dengan siang meniko. Wonten Suara Jawa edisi ini pun Rabu kali September kali 2016. Tugi mangke titi wancini pun jam sekawan sonten. Badhe kaputer setu ya kemawon tembang tembang campur.

0: untuk masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged dinata 50.000, lumayan telur. Kacamata rusak diklat oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Ini kalau dengan santan menika. Ingkang dereng tap-tap layar, kula bantu tap-tap layar. Pilih jeng santan nggih, sedaya kemawon pamit dengan radio sanggo langit wonten ing kalau dengan santan menika. Nggih. Sulam Mbak, nggih niki rodok sampun siang terus sampun napa nggih. Tah iki tak bantu tap-tap layar iki kersane sing mirsani langkung kathah wonten ing kalau dengan santan menika. Dadosipun nek kula napa nggih muter-muter lagu ngoten iki sing midhangetaken mboten namun sekedhik makaten lho. Request saking panjenengan niku mboten saged kula putraken sedaya nggih amargi kan sampun wonten filteripun kiambak-kiambak sampun dilis kalih kanca-kanca. Sampun dilis kalian bagian engkang nyiapaken lagu-lagu kang kepanjenengan. Request cinta tak terpisahkan. Niku lagune sing do denok nika to.
1: Kula kok ya supe to lagu niki. Saya kula tingali ingkang nembe lumeben iki napa? Cinta terlarang antara kita.
0: Niki lho wontene setunggal lagu ning kang kaputer. Wilu jeneng jagetaken.
2: Piye?
3: Pas party. Ayo.

0: Paman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Aduh-aduh ya Allah, loro tenan iki. Sabun pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sithik, wis ora kuat aku.
3: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
2: Wis sawetara dina, tak kira mung mergo kurang ngombe banyu. Tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
3: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti larane nemen, pipise metu getihe utawa angel pipis, aja ngenteni suwe. Enggal periksa menyang dokter urologi.
2: Oh alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning endi?
3: Langsung ae, Mat, menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologi ne wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ESWL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanane cepet, profesional lan gawe pasien luweh nyaman.
4: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bentino Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Kegi siap melayani pemeriksaanan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas iso WA neng nomor WA Care 08 13 00 05 6 000.
2: Yo wis, aku rasa ngenteni maneh. Dino iki uga aku arep periksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
3: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luwih cepet diperiksa, luwih cepet penanganane.
4: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.

Ya Allah, jih, wilujeng santen. Napa niku jenenge kan bibar nek maem pedes ngoten niku napa jenenge? Terus anu niku lho. Pak dokter yang jenenge apa Pak Pita nek bibar maem pedes mak segera ngoten niku. Ya Allah, sumpah ya. Ngoten niku pokoke jos pijat Ponorogo. Lah iki pijat Ponorogo. Wes lengkap niki wau wow, wonten tukang pijet, wonten tukang sunat, napa meleh? Tukang pijet niki manggen wonten pundi? Diundang datang radio Sanggo Langit kan mijeti lare-lare purun apa mboten? Esemerek kula sampun wolo kok Mbak siap. Pak Pam milu jeng sonten. Lah terus kula mboten sampe esem nek ngoten. Tukang prau berarti manggene wonten Telaga Ngebel. Masam namanya kok pindah wonten pundi? Nek neng telaga ngebel, benjing kulo badhe jogging, kok nek wis jogging neng ngebel, kok ndang digoreng ni, apa namanya? Niku setunggal niku. Ya Allah, napa to? Nongko goreng. Wilujeng santen nggih. Saiki mawon pamit dengan radio Sanggo Langit wonten ing kalau dengan santen menika. Iki ceritanya radio TikTok ngono to, Mbak? Boten, radio analog won. Dados semekaten nggih ingkang nembe lumebet wonten radio Sanggo Langit wonten ing kalau dengan santen menika. Radio Sanggo Langit sak menika ingkang angka sepisan kula paringi informasi kagem panjenengan sedaya. Radio analogipun saged wonten songo-songo boko kali FM. Sik, kula ngaten nggih kersane ketawis. Ketawis mboten ya, bismillah. Aduh ora kenek. Pokoke ngoten, radio analoge wonten songo-songo boko kali FM. Ingkang angka kali online streaming radio bok wonten. Nah, online radio bok niku artosipun senes TikTok. Dados jenengan buka Google mangke jenengan klik streaming radio Sanggo Langit ngaten saged. Dadosipun nek sing niku jenengan sambi nopo kemawon saged dan niku sami pleketi plek kalian siarane radio analog 24 jam siaran. Terus mangke ingkang angka kalih, ingkang angka 3 mawi aplikasi. Jenengan buka Play Store, jenengan download radio Sanggo Langit niku nggih wonten. Nah, ingkang pungkasan inggih menika live TikTok. Ananging menawi live TikTok niki biasanya 2 jam sekali. Artosipun mboten terus ngaten nggih. Amargi setunggal penyiar niku jatahe namung setunggal jam siaran live TikTok. Dadosipun mekaten. Kagem sedaya pamit dengan radio Sanggo Langit. Mekaten kalau wau nggih setunggal informasi kagem panjenengan menawi panjenengan sak menika domisili wonten Ponorogo, nyamanipun nggih mawi online radio radio analog. Radio manual kados riyen ngoten iki kalau maksudnya radio analog iki. Ngaten nggih. Tulung Agung menyapa cuaca Ponorogo pripun sak menika? Tasik panas. Ngaten. Mbak Indah wilujeng santen. Mbak kula request. Aduh Mbak Indah, wektale pun meh telas lho sak menika. Saniki kula merantau di Sarawak asline melarak. Wah, iki nang Sarawak tukang jugo prau. Hello host. Halo Mas Rio. Assalamualaikum Mbak Yu wilujeng santen. Mas John wilujeng santen. Waalaikumsalam. Selamat sore Mbak Mirda, sehat semangat selalu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sore kelas lagu ning TikTok iki berarti. Monggo, tapi niki wektale sampean mepet sangat. Salam saking Lampung. Siap. Bojoku mbiyen penyiar, Mbak. Wih. Niki Mbak Mega napa Mas Mega? Penyiar pundi, Mbak? Nah. Setunggal lagu ning kang badhe kaputer. Ingkang rekoso aja sujono wilujeng midhangetaken.

0: Aduh-aduh ya Allah, loro tenan iki. Sabun pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sitik, wis ora kuat aku.
1: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
0: Wis sawetara dina, tak kira mung mergo kurang ngombe banyu, tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
1: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti lorone nemen, pipise metu getihe utawa angel pipis, aja ngenteni suwe. Enggal periksa menyang dokter urologi.
0: Oh, alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning ngendi?
1: Langsung ae, Mat. Menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologi ini wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ESWL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanannya cepet, profesional, lan gawe pasien luweh nyaman.
2: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bentino Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas iso WA neng nomor WA Care 0803-005-6000.
0: Yo wis, aku rasa ngenteni maneh. Dino iki uga aku arep periksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
1: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luwih cepet diperiksa, luwih cepet penanganane.
2: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.
3: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Barang siapa yang meminta-minta sedangkan dia memiliki harta kekayaan, maka seolah-olah dia sedang memperbesar siksaan dirinya di neraka. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Hibban.
1: Radio Sembelangit, pukul 16.00.

Didengarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: dipancarkan dari Studio Songgolangit. Beragam informasi dari dunia politik, kriminal, sosial, budaya, dan bencana yang dikemas lebih cerdas, cepat, dan tajam. Inilah Pawitan Dirogo Songgolangit. Informasi seputar Ponorogo, Madiun, Ngawi, Pacitan, dan Magetan. Hasil liputan tim reporter Radio Songgolangit FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Songgolangit kebanggaan Ponorogo. Selamat sore mitra Songgolangit semuanya dimanapun Anda berada, dan senang sekali di sore hari ini saya Talita Amelia dan juga teman-teman magang dari UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo menemani ruang dengar Anda di program Pawitan Dirogo edisi siar Rabu 2 September 2026. Sejumlah informasi dari Pacitan, Ngawi, Magetan, Madiun, dan Ponorogo akan kita hadirkan menemani ruang dengar Anda. Di antaranya adalah izin kawasan hutan belum tuntas, pembangunan TPA baru Merican Ponorogo mundur ke tahun 2027. Waduk Bendo Ponorogo terus surut, nelayan harus jalan kaki 2 km untuk cari ikan. Aset tanah Pemkab Magetan berhasil dipulihkan melalui pendampingan Kejari. Ya, mitra Songgolangit, untuk informasi selengkapnya jangan beranjak dari 99,2 FM, tetap bersama kami di Pawitan Dirogo.

0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak sareng ditukar tambah teng op kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 2000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Putra Dewa makin percaya diri.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya bener. Lo dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
5: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya. Songgol.

0: 89,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo. Dan di sore hari ini masih di program Pawitan di Rogo Radio Songgolangit FM. Kita awali informasi dari Ponorogo terkait dengan kondisi air di kawasan hulu Waduk Bendo. Sisi desa Ngadirojo, Kecamatan Soko, terus menyusut selama musim kemarau. Kekeringan yang berlangsung lebih dari 4 bulan membuat aktivitas nelayan terganggu, bahkan terhenti. Nelayan kini kesulitan mencari ikan menggunakan perahu karena genangan air semakin jauh. Warga yang masih mencari ikan harus berjalan lebih dari 2 km menuju area yang masih tergenang. Surutnya air juga membuat lahan yang sebelumnya berada di bawah waduk kembali muncul ke permukaan. Sebagian warga memanfaatkannya untuk menanam sayuran, jagung, dan kacang tanah. Namun, kondisi tersebut membuat warga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk pengairan. Mereka menggunakan mesin diesel atau pompa air untuk mengambil air dari saluran sungai karena saluran irigasi lama sudah rusak. Warga berharap kondisi air segera membaik sehingga aktivitas nelayan maupun pertanian di sekitar Waduk Bendo dapat kembali berjalan normal.
0: FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Songgolangit, karena di sore hari ini Talita tidak sendiri, kita coba bergeser ke rekan Dita Wahyu, salah satu peserta magang UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo. Di meja gatekeeper ada Dita Wahyu.
2: Baik, terima kasih dengan rekan Talita. Ya, Mitra Songgolangit, info selanjutnya dari Ponorogo. Ya, saat ini pembangunan tempat pemrosesan akhir TPA baru di Merican Jenengan Ponorogo dipastikan tertunda dan baru akan direalisasikan pada tahun anggaran 2027. Keputusan ini diambil PP Ponorogo karena kelengkapan izin penggunaan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan belum rampung serta sisa waktu anggaran tahun ini yang tidak mencukupi. Sekretaris Daerah Ponorogo, Agus Sugiarto, menjelaskan bahwa sisa waktu tahun 2026 ini akan difokuskan untuk menuntaskan perizinan serta menyusun dokumen perencanaan detail rekayasa teknik. Pemkab mengusulkan anggaran sekitar 15 miliar rupiah untuk proses ini, sehingga saat anggaran 2027 disetujui, pengerjaan fisik bisa langsung dilaksanakan secara cepat. Selama proses penundaan ini, TPA Merican yang lama tetap dioperasikan untuk menabung sampah warga dengan menerapkan sistem penimbunan terkendali. Sistem ini difungsikan sebagai solusi sementara guna menjaga kapasitas, tabung dan memperkecil dampak lingkungan, sehingga TPA baru resmi dibangun.
1: Ya, informasi dari Meja Gatekeeper.
3: Songgolangit.
1: Ya, Mitra Songgolangit, beberapa informasi lain masih akan terus kita hadirkan menemani ruang dengar Anda di program Pawitan di Rogo.

0: Abas, Kak Abas, kata-katanya dong hari ini.
1: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedoyo masyarakat Ponorogo, engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos kali atau saged ewu, lumayan telur. Kacamata rusak dijirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
3: Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: Pengumuman, pengumuman. Kagem Ponorogo, engkang mata rusak, monggo.

0: Sareng-sareng ditukar tak opsi kacamata. Kacang jenengan, sakit direkso, sakit air, yang telur, terus sakani, diskon gateway, kos aja.
1: Betul banget. Kalau makanan dipergera ke Ormata di Jalan Sultan Agung, Suramenggolo, Ma, 50.000 sebagai pelayan kamu punya ke os kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru OS Kacamata Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 20.30 waktu

0: 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di pawitan di Rogo Radio Songgolangit FM. Kita bergeser ke informasi dari Madiun. Sebanyak 7 kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkab Madiun resmi memasuki masa pensiun 2026. Ketujuh pejabat tersebut sebelumnya telah mengabdikan diri sebagai ASN selama lebih dari 3 dekade. Pelepasan mereka dilakukan oleh Bupati Madiun Hari Burianto di ruang rapat Eka Kapti, Pusat Pemerintahan Kabupaten Madiun, Caruban pada Senin 31 Agustus 2026. 7 pejabat yang memasuki masa purna tugas tersebut yakni Sujiono, Farid Amiruddin, Muhammad Jazuli, Mas Kuryatim, Junaidi, Basudewo Aji Pamungkas, dan Puji Satrio. Dalam acara tersebut, Bupati Madiun menyerahkan piagam penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi serta kontribusi yang telah diberikan selama menjalankan tugas di lingkungan Pemkab Madiun. Bupati Budi Wuryanto menyampaikan bahwasanya pensiun bukan berarti berakhirnya pengabdian kepada masyarakat. Menurutnya, para pejabat yang telah purna tugas masih dapat memberikan sumbangsih melalui pengalaman dan pemikiran yang dimiliki. Ia pun juga berharap mereka

0: Mereka tetap menjaga kesehatan, berkarya, serta turut memberikan kontribusi bagi pembangunan Kabupaten Madiun dalam bentuk pengabdian yang berbeda.
1: Songgolangit.
0: Ya, Mitra Songgolangit, masih ada berbagai informasi lain yang akan kita hadirkan. Jadi pastikan jangan beranjak dari 99,2 FM, tetap bersama kami di Pawitan di Rogo.

0: Mas. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak dijregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Paman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngiki ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nologaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: 99,2 FM Radio Sunggolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Sunggolangit masih di 99,2 FM Radio Sunggolangit, kebanggaan Ponorogo. Dan kali ini karena Talita juga tidak sendiri, di meja gatekeeper ada rekan Rivi. Langsung aja ada rekan Rivi dengan informasinya.
2: Ya, terima kasih kepada saudari Talita. Baik Mitra Sunggolangit, pemerintah Kabupaten Magetan berhasil menyelamatkan dan memulihkan sejumlah aset tanah milik daerah yang sebelumnya belum bersertifikat. Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi dan pendampingan hukum dari tim Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Magetan bersama Kantor Pertanahan Magetan. Bupati Magetan, Nanik Endang Rusminiarti mengatakan, sertifikasi aset tanah penting dilakukan untuk mencegah potensi sengketa di kemudian hari, sekaligus memperkuat pengamanan aset milik pemerintah daerah. Proses pengamanan tersebut sebelumnya menghadapi sejumlah kendala, mulai dari dokumentasi riwayat tanah yang belum lengkap, penguasaan oleh pihak lain, hingga persoalan batas tanah dengan masyarakat. Penyerahan sertifikat tanah hasil penyelamatan dan pemulihan aset tersebut berlangsung di ruang Jaman Pendopo Surya Graha Magetan Selasa 1 September 2026. Atas capaian tersebut, Pemkab Magetan menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Negeri dan Kantor Pertanahan Magetan atas pendampingan serta kerjasama dalam mengamankan aset daerah.
1: Ya, informasi dari meja gatekeeper. Ya, Mitra Sunggolangit, informasi yang baru saja disampaikan oleh rekan Rivia sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Pawitan di Rogo sore hari ini, edisi siar Rabu 2 September 2026. Namun jangan beranjak dari 99,2 FM, karena selepas ini masih ada program lain yang akan terus menemani ruang dengar Anda hingga nanti tuntas pukul 12 ataupun jam 24 waktu Indonesia Barat. Dan akhirnya, dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo, saya Talita Mel bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kagem sedaya masako, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os sapancitaken direktos kalihan lumayan talor. Kacamata rusak sing diregani kon gede kacamata sing anyar.
1: Lubang kamu punya jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Datang aja cabang manapun. Kamu bakal gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Mas. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu masa yang ketika itu seseorang tidak lagi memperdulikan apakah halal atau haram harta yang diperolehnya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Sungguhlangit.
2: Ada satu hal yang perlu kita coba sadari betul dan kita bangun di dalam diri kita, bahwa cinta itu adalah anugerah dari langit. Cinta itu adalah anugerah dari langit. Bahwa cinta itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan gak mungkin Allah memberikan rasa cinta yang membuat seorang hamba bertambah dosa, itu gak mungkin. Yang menambah dosa, yang menambah kita dari Allah SWT, pasti bukan cinta. Jadi kalau ada rasa yang buat kita gak khusyuk dalam sholat, pasti bukan cinta. Kalau ada rasa yang bikin kita jadi sakit hati, pasti bukan cinta. Kalau ada rasa yang kemudian bikin kita malah melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah gak suka, pasti bukan cinta. Itu disebut dengan waswasus syaitan yang ada di dalam hawa nafsu manusia. Sedangkan cinta semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan cinta yang Allah titipkan kepada kita di antara hamba-hamba Allah di muka bumi, di langit dan seterusnya, itu cuma satu bagian dari 100 bagian cinta yang Allah simpan di dalam surga. Jadi satu bagian itulah yang kemudian kita lihat dari seorang ibu kepada anak, dari seorang ayah kepada putranya, dari seorang anak kepada orang tuanya, dari seorang pasangan kepada pasangannya, suami istri, istri kepada. Satu bagian yang kemudian dibagi di antara hamba-hamba Allah yang sangat banyak, miliaran bahkan tidak terhitung. Cuman satu bagian. Satu bagian itu kita udah bisa ngelihat pengorbanan seorang suami yang luar biasa. Kayak misalnya teman-teman yang nge-follow Rumah Teduh Sabariin, ada seorang anak merawat ibunya di detik-detik terakhir sebelum ibunya wafat. Dia bacain Yasin, dibacain Al-Quran, dia pijit-pijit ibunya, dia belai ibunya, dia penuhi semua hak ibunya. Dan ini adalah gambaran hanya partikel kecil dari satu bagian cinta yang Allah turunkan ke muka bumi. Ini hal yang perlu kita sadari dulu teman-teman, bahwa cinta itu asalnya dari langit. Kalau kita butuh cinta dari siapapun, cinta dari orang soleh, cinta dari ulama, cinta dari orang tua, cinta dari pasangan, cinta dari calon pasangan, cinta dari mantan yang pengen balikan, cinta

dari mana aja lah. Carinya tuh bukan di bumi, carinya di langit. Makin rendah sujud kita, makin kita menggetarkan arasy di langit. Tapi kalau kita cari cinta dengan cara sering-sering posting, itu juga diedit semalaman, kita gak bakalan dapat cinta. Kita dapatnya apa? Waswasah, bukan cinta. Terus gak boleh posting, Ustaz? Boleh, saya juga sering posting. Cuman bukan gitu cara mencari cinta. Apalagi diedit habis-habisan pakai apa aplikasi berganti-ganti. Ah, ini kurang apa? Bright lah, apa kurang charming. Akhirnya diedit, justru yang muncul dari itu adalah kekecewaan. Makanya kalau kita mencari cinta itu adalah dengan sujud, dengan doa, dengan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga kalau kita udah dan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mendatangkan sekian banyak orang untuk mencintai kita. Ada yang dengan status pasangan, ada yang dengan status orang tua, ada yang dengan status teman, ada yang dengan status apapun, bahkan kadang enggak dikenal tapi dia mencintai kita karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah cinta yang berlimpah. Kebayang enggak di antara banyak makhluk kira-kira gimana yang 99 bagian di dalam surga, dan itu diberikan hanya kepada segelintir hamba Allah yang masuk ke dalam surga doang. Kan banyak yang gak dibangkitkan ya, hewan, tumbuhan, mereka tidak dibangkitkan kecuali beberapa jenis hewan dan tumbuhan yang disebutkan di Al-Quran. Tapi pada umumnya hewan tidak mengalami hari berbangkit. Jadi tidak ada hewan yang mendapatkan 7 golongan hewan yang dapat naungan di padang mahsyar, gak ada itu. Yang ada manusia. Kalau hewan ikut manusia, kalau dia berjasa dalam dakwah manusia dia terlibat. Tapi pada umumnya hewan dan tumbuhan itu tidak dibangkitkan, padahal jumlahnya miliaran. Itu adalah satu cinta dibagi rata. Gimana 9 cinta dibagi kepada sedikit hamba Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan di dalam surga itu la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Di surga itu tidak ada rasa takut, tidak ada rasa kecewa. Gak ada lagi di surga itu adegan live group, itu udah gak ada. Di surga itu gak ada grup yang live kita, kan lebih sakit ya di live sama grup. Kalau kita nge-live grup masih mending, kalau grup yang nge-live kita gimana caranya? Tiba-tiba grup sepi, gak ada broadcast, gak ada chat, kita bikin grup baru, kita doang yang gak di-invite. Itu di akhirat udah gak ada di surga live group, di live sama grup. Di surga itu udah gak ada bulian. Kenapa gak ada bulian? Karena udah gak ada jomblo. Selama masih ada jomblo. Semangat nih kalau udah bab ya kayak gini. Saya bukan mau menzolimi teman-teman. Gara-gara sering ngebully jomblo. Enggak, saya gak ngebully. Saya cuma empati doang. Kasian sih. Kasian boleh ya. Sebagian doang, yang lain insya Allah gue mah asik kasih aja Ustaz sebagai single filah gitu ya. Cuman ada sebagian yang mungkin masih berat menjadi seorang yang single. Apalagi baru aja kemarin diputusinnya dengan bahasa yang gak enak lah gitu. Kita adik kakak aja ya, kan gak enak tuh. Tahu gak teman-teman, ada cara mutusin yang lebih kejam dari itu. Kan yang biasa tuh, kita temenan aja ya gitu ya. Atau kita adik kakak aja. Ada enggak orang yang diputusin sama pasangannya, dibilang kamu tuh jadi ibu saya aja ya, kamu tuh seperti ibu buat saya? Ada. Dalam bahasa fikih disebut dengan zihar. Dalam bahasa saya disebut dengan diputusin dengan cara paling kejam. Di mana ayat zihar? Nanti coba teman-teman kita baca satu ayat aja di dalam surat Al-Mujadilah. Teman-teman bisa buka mushaf Al-Quran. Kita coba buka surat Al-Mujadilah, surat 58. Surat Al-Mujadilah ayat 1. Ini salah satu ayat diputusin di dalam Al-Quran. Dan diputusinnya dengan cara yang paling kejam menurut Al-Quran. Saking kejamnya Allah kasih punishment buat yang mutusin dengan cara harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Jadi kan kamu dan saya jadi anak sama ibu ya, berarti dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut.

4 kejam banget. Dan Khawlah bintu Salabah yang disebutkan di dalam ayat ini pernah digituin sama suaminya. Dulu ketika dia masih muda, suaminya meminang dia, menikahinya. Setelah Khawlah menjadi tua, suaminya kemudian jadi marah-marah kepada Khawlah dan mengatakan, pokoknya buat saya kamu itu seperti ibu. Ini bahasa zihar kalau dalam bahasa fikih. Atau diputusin.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega,
4: happy banget.
2: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.

0: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color. Hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
1: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: Mitra Sanggo Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Iya ki, mesti cepai jeneng apa urung calon daye.
2: Sik bingung aku mbak.
1: Alah, surasa bingung-bingung. Singkatan songko jenenge bapak karo ibu iki lagi tren lho.
2: Iya toh, maksud toh mbak.
1: Ya iya toh. Lekai lho tonggoku, anaknya jenenge Ranti. Singkatan songko jenenge bapak yo karo ibu Bapak Jemiran, ibu Evi. Dadi anaknya Ranti. Ye, apik toh.
2: Eh, waduh. Tadi apa anakku ngko? Jenenge bojoku Abas, jenengku Kokom. Masa anakku tak jenenge Baskom?
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tijus! Mau!
3: Tenang anak-anak.

0: punya
1: asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Lihat, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wingsfoot.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih will got approve. Giliranku bikin yang special delicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
3: mau dong.
6: Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wingsfoot.

0: ส้มกุลังเปเดีย
1: Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.

0: Janganlah kamu berdoa atas dirimu selain tentang kebaikan, karena sesungguhnya malaikat mengamini apa yang kamu ucapkan. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sumberlangit, pukul 18.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo. Selamat malam buat mitra Songgolangit semuanya dimanapun Anda berada. Dan senang sekali di kesempatan malam hari ini Talita kembali hadir dengan serangkaian informasi yang tentunya sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songgolangit FM. Nah, hari ini mitra Songgolangit di hari Rabu 2 September 2026, Talita kembali menemani ruang dengar Anda dan tentunya akan berbagi informasi dari Ponorogo dan juga sekitarnya. Dari Madiun, Ngawi, Trenggalek, Pacitan, Magetan, dan lain sebagainya, informasi-informasi berskala lokal, nasional, hingga internasional. Jadi untuk mitra Songgolangit yang mau bergabung, berbagi informasi dengan kita juga bisa ya. Dan karena di kesempatan malam hari ini, Talita juga sudah melakukan siaran langsung di akun TikTok kita, di Radio Songgolangit _. Jadi untuk mitra Songgolangit yang masih mendengarkan melalui radio analog, melalui radio streaming, nah ini bisa banget untuk bergabung, dibuka handphonenya, kemudian buka aplikasi TikTok dan kita bisa saling sapa ya di kolom komentar akun TikTok kita Radio Songgolangit _. Songgolangit. Dan ternyata sudah luar biasa banyak mitra Songgolangit yang sudah bergabung di kesempatan malam hari ini. Boleh banget nih untuk mitra Songgolangit yang masih stay tune sambil dibantu tap love-nya. Kemudian juga boleh banget komen-komen kira-kira dari mana aja nih yang sudah bergabung di kesempatan malam hari ini. Tadi ada Mas Ikwan juga yang sudah bergabung. Selamat malam Mas Ikwan, apa kabar? Semoga mitra Songgolangit semuanya diberikan kesehatan, kemudian juga dilancarkan segala aktivitasnya. Nah, mitra Songgolangit yang sudah bergabung ada juga username-nya Pon Paing Legi Kliwon. Salam buat Sunar Jong Rayun Ponorogo. Oke, terima kasih banyak sudah bergabung ya. Ada juga Mas Weswas dari Pacitan sudah bergabung. Oke, mitra Songgolangit, karena perjumpaan kita masih cukup panjang hingga nanti tuntas pukul 7 malam bersama dengan Talita, kita jeda pariwara terlebih dahulu. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, kita putarkan satu buah lagu terlebih dahulu. Ada dari Daun Jatuh dengan lagunya Resah Jadi Luka. Selamat mendengarkan dan semoga lagu ini bisa menjadi teman beraktivitas mitra Songgolangit semuanya.

aku Nasha Zahira. Mouse Peel nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo. Jadi kesempatan malam hari ini Mitra Songgolangit Talita kembali hadir dan tentunya dengan serangkaian informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songgolangit FM dan juga ada teman-teman magang dari UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo dan juga dari UIN 1 Tulungagung. Nah, Mitra Songgolangit karena masih di program Geraha Warta dan juga di kesempatan malam hari ini Talita tidak sendiri ya. Di meja gatekeeper juga sudah ada teman-teman magang dari UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo. Dan langsung saja kita bergeser ke meja gatekeeper, ada rekan Dita Nisha, silakan.
2: Oke, terima kasih Talita. Mitra Songgolangit, ada kabar nih dari Stono Junangan Ponorogo yang pagi tadi sempat bikin warga panik. Niatnya memang mau bersihkan lahan, tapi malah nyaris bikin api merembet ke balai kelurahan Stono. Peristiwa ini terjadi Rabu 2 September 2026 sekitar pukul 10 pagi. Lahan kosong yang dipenuhi semak belukar tepat di samping balai kelurahan Stono dibakar untuk membersihkan tanaman perdu yang tumbuh cukup lebat. Awalnya mungkin api diperkirakan bisa cepat padam, tapi kondisi lahan yang kering ditambah hembusan angin yang cukup kencang justru membuat kobaran api semakin membesar. Yang bikin warga makin was-was, posisi semak-semak yang terbakar hanya berjarak sekitar 1-2 meter dari bangunan balai kelurahan. Sejumlah warga pun berusaha melakukan pemadaman menggunakan peralatan seadanya karena khawatir api merembet ke bangunan balai kelurahan. Pihak kelurahan kemudian menghubungi BPBD setempat. Petugas BPBD tiba di lokasi dan berhasil mengendalikan api sebelum kobaran menjalar ke bangunan. Nah, Mitra Songgolangit, ternyata bukan cuma api yang bikin warga enggak nyaman. Asap tebal dari pembakaran juga sempat mengganggu aktivitas di balai kelurahan. Saat terjadi kebakaran, balai kelurahan Stono sedang digunakan untuk sosialisasi program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Asap yang masuk ke balai desa ditambah sampah yang berterbangan membuat sejumlah peserta kegiatan merasa kurang nyaman. Lahan itu merupakan aset pemerintah Kabupaten Ponorogo yang disebut diproyeksikan menjadi area parkir untuk mendukung kawasan wisata religi Makam Batoro Katong. Kejadian ini sekaligus membuat pengingat buat kita semua, membersihkan lahan memanglah penting, tapi penggunaan api di lahan terbuka juga sangat perlu diperhatikan, terutama dalam kondisi kering dan angin yang sedang kencang. Syukurlah dalam kejadian ini, kali ini api berhasil dikendalikan dengan baik dan tidak sampai menjalar ke balai kelurahan Stono. Dari Stono Junangan Ponorogo, saya Dita Nisha, Radio Songgolangit.
1: Ya, informasi dari meja gatekeeper.
3: FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Songgolangit, informasi yang sudah disampaikan oleh rekan Dita Nisha ya, ini pun juga menjadi pengingat bahwasanya membakar lahan untuk membersihkan semak-semak itu bukanlah hal yang sepele, apalagi kalau kondisi kering, kemudian juga angin cukup keras, ini pun api juga bisa cepat merembet dan membahayakan lingkungan sekitar. Dan semoga ya Mitra Songgolangit, ke depan masyarakat semakin berhati-hati dan memilih cara yang lebih aman dalam membersihkan lahan sehingga kejadian serupa tidak terulang kembali. Dan tentunya Mitra Songgolangit ya, jangan meninggalkan api dalam kondisi menyala dan hindari pembakaran lahan pada saat cuaca panas, kering ataupun angin kencang. Kalau api mulai sulit dikendalikan, segera hubungi petugas terkait.
3: FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Songgolangit, untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kita, yang baru saja bergabung di akun TikTok kita, dan untuk Mitra Songgolangit yang ketinggalan dengan informasi-informasi yang sudah kita sampaikan, jangan khawatir, karena informasi yang sudah kita sampaikan tentunya bisa Anda akses kembali, bisa Anda simak kembali melalui laman fanspage Facebook kita di Radio Songgolangit FM, bisa juga melalui akun Instagram kita di songgolangit.png. Jadi jangan lupa Mitra Songgolangit untuk mengikuti seluruh akun media sosial kita ya, biar Mitra Songgolangit bisa membaca, menyimak kembali informasi yang sudah kita sampaikan, dan tentunya bisa untuk menambah informasi dan juga wawasan Anda. Oke, Mitra Sang Langit, di kesempatan malam hari ini yang sudah bergabung ada banyak banget nih. Ada Mas Rahmat dari Ngebel hadir, kemudian ada Mas Wongo Prasetyo, kemudian juga ada Mas Ciono, ada juga Mas Sigit, kemudian ada juga Ibu Siti Amanah. Oke, terima kasih banyak untuk Mitra Sang Langit semuanya yang sudah bergabung, dan yang belum follow akun TikTok kita bisa di follow terlebih dahulu, dan boleh banget nih sambil dibantu tap love-nya, kemudian juga bisa di share ke teman-temannya biar nanti supaya banyak yang bergabung di akun TikTok-nya Radio Sang Langit FM. Oke, Mitra Sang Langit, karena perjumpaan kita masih cukup panjang hingga nanti tuntas pukul 7, kita jeda pariwara terlebih dahulu. Dan langsung saja kita putarkan satu buah lagu dari Hindia dengan lagunya Everything You Are. Selamat mendengarkan.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di Graha Warta Radio Songgolangit FM. Dan kali ini masih di program Graha Warta Radio Songgolangit FM. Baik Mitra Songgolangit, di kesempatan malam hari ini Talita kembali hadir dengan serangkaian informasi yang tentunya sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songgolangit FM. Baik Mitra Songgolangit, hari ini ternyata udah di hari Rabu 2 September 2026. Yang artinya dua hari lagi kita akan memasuki hari Jumat, di mana hari Jumat itu biasanya disebut dengan hari penuh berkah. Maka dari itu Mitra Songgolangit, kami mengajak Mitra Songgolangit semuanya untuk berbagi kebaikan, berbagi kebahagiaan dalam program sosial, kegiatan sosial Jumat Berkah. Jadi kegiatan ini sudah rutin kita lakukan setiap hari Jumatnya. Kita akan berbagi rezeki, berbagi makanan, minuman kepada mereka yang membutuhkan. Dan alhamdulillah untuk hari Jumat yang akan datang ini sudah berada di edisi 476, yang artinya kita sudah 476 kali melakukan kegiatan sosial Jumat Berkah. Dan tentunya Talita ucapkan terima kasih banyak untuk Mitra Songgolangit yang sudah berpartisipasi, yang sudah berkontribusi dalam kegiatan sosial Jumat Berkah Radio Songgolangit FM. Dan untuk Mitra Songgolangit yang belum, monggo silahkan bisa banget untuk berpartisipasi, bisa dalam bentuk uang tunai, makanan, minuman, ataupun bahan makanan tanpa minimal ya. Karena sedikit dari kita akan bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan. Untuk makanan yang akan kita sampaikan, nanti akan kita salurkan, akan kita distribusikan kepada mereka yang membutuhkan. Biasanya kita akan turun ke jalan berbagi kepada tukang becak, pekerja, dan kaum duafa. Selain itu, kita biasanya juga membagikan ke panti yang ada di Ponorogo. Jadi yuk Mitra Songgolangit, kita bersama-sama berbagi kebaikan, berbagi kebahagiaan dengan mereka yang membutuhkan. Untuk Mitra Songgolangit yang mau berpartisipasi, bisa langsung hubungi tim gatekeeper kita di 0811 3555992, atau bisa juga datang langsung ke studio Radio Songgolangit FM yang beralamatkan di Jalan Halim Perdana Kusuma nomor 12 Ponorogo. Sekali lagi untuk Mitra Songgolangit yang mau berpartisipasi dalam kegiatan sosial Jumat Berkah Radio Songgolangit FM, bisa menghubungi tim gatekeeper kita di 0811 3555992.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit, beberapa informasi lain masih akan terus kita hadirkan menemani ruang dengar Anda di program Graha Warta hingga nanti tuntas pukul 7. Jadi pastikan jangan beranjak dari 99,2 FM, tetap bersama kami di Graha Warta.

Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Yo, Mitra Songgolangit di menit 43 lepas dari pukul 18, tidak terasa perjumpaan kita di malam hari ini sudah di penghujung waktu. Dan artinya Talita harus pamit undur suara terlebih dahulu. Namun jangan khawatir karena selepas ini masih ada rekan Sabta yang akan melanjutkan estafet penyiaran dari Talita di program Geraha Warta. Dan akhirnya dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo, saya Talita Mel yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network. Menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan dan yang paling penting harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sabda Kasyful yang akan menemani Anda dalam beberapa jam ke depan. Tepatnya nanti di pukul 10 malam ya. Nanti sama saya dan nanti juga setelah 10 malam dilanjutkan oleh rekan Zaki, oke? Di malam hari ini kita berada di program Graha Warta Malam yang pastinya akan memberikan informasi-informasi berkaitan dengan informasi nasional, internasional maupun juga informasi lokal. Dan di malam hari ini terpantau juga cuacanya cukup cerah ya di sekitar Halim Perdana Kusuma. Dan bagi Anda yang mungkin memiliki informasi berkaitan dengan informasi cuaca, arus lalu lintas dan peristiwa, bisa menghubungi kami di 08113555992 atau juga mungkin mau request lagu nih ya. Lagu di malam hari ini genrenya apa? Genrenya lagu-lagu pop terbaru. Seperti lagu dari Perunggu, lagu dari Hindia, kemudian juga lagu-lagu terbaru lainnya ya. Pastinya yang up to date aja ya di malam hari ini. So, informasi pertama ya. Kita langsung aja ke informasi pertama yang itu, yaitu apa nih ye? Pemkab Ponorogo tekankan pembangunan TPA Mericam, tunggu SK Kemenhub ya. Jadi lagi-lagi pembangunan entah itu ada masalah atau tidak ya, Metro Surabaya ya. Nih kita bacakan informasinya ya. Pemerintah Kabupaten Ponorogo Jawa Timur menunda penandatanganan kontrak pembangunan tempat pemrosesan akhir atau TPA Mericam baru karena masih menunggu terbitnya surat keputusan Kementerian Kehutanan terkait penggunaan lahan proyek. Kepala Bidang Kawasan Permukiman DPU PKP Ponorogo Dwi Puspitorini Selasa mengatakan seluruh dokumen pengajuan telah disampaikan ke Kementerian Kehutanan dan saat ini tinggal menunggu persetujuan. Menurut Dwi, proses lelang proyek telah selesai dan penyedia jasa telah ditetapkan sejak awal Agustus. Namun pemerintah daerah belum dapat mendatangani kontrak pekerjaan konstruksi yang direncanakan berlangsung selama 150 hari. Pemkab Ponorogo lanjutnya tidak berani memulai pekerjaan fisik tanpa dasar perizinan yang sah karena berisiko menimbulkan persoalan hukum maupun administrasi di kemudian hari. TPA Mericam baru direncanakan dibangun di atas lahan seluas sekitar 9,3 hektar di Desa Mericam, Kecamatan Jenangan yang merupakan kawasan milik Perhutani. Fasilitas yang akan dibangun meliputi sanitary landfill, area pemilihan sampah, jembatan timbang, pos

kembali dengan informasi selengkapnya. Sebelumnya akan ada lagu dari Malik dan Fit The Essential dengan judul Kita Bikin Romantis. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, stok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color. Hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
1: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margomulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat.

0: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color. Hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
1: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono, Jenangan, Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu, pukul 7.

0: sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan, hubungi 081-332-556684. Axis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
1: Songgulangipedia. Mitra Songgulangit, tahukah Anda? Radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99 Komdio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit.

0: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
4: mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special looks and taste beyond good. Dari Wingspoon.

0: Mitra Songgol Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Bah, untunnya jenengan niku sampun ompong lho. Kula pasangi untuk palsu mawon nggih, kersa?
1: Ya wis ra apa-apa. Lergane pira to?
0: Murah kok, Mbah. Namung 2 juta mawon.
1: Ya, pasangan wae nek anu gendang ya.
0: Alhamdulillah, niki sampun rampung, Mbah.
1: Oh, Dok, apik. Iki duite tak bayar pas 2 juta ya, Dok.
0: Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah.
1: Ya wis, Dok. Heeh, padha-padha. Aku pamit ya.
0: Nggih, ngatos-ngatos. Iki kok duite? Loh, Mbah? Mbah, niki duite palsu lho, Mbah. Jenengan badhe ngapusi to?
1: Lah piye lho, Bu Dokter? Lah kan Bu Dokter masang untune untuk palsu ning cakemku to ya. Ya wis, aku mbayar duit palsu. Wong padha-padha palsune kok repot.
0: Aduh, iki tekor-tekor.

0: Takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, karena sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sungai Langit pukul 20.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color. Hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
1: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu, Axis Go.
0: Axis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color. Hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
1: Nggak perlu. Axis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Axis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Axis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Putra Dewa.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Mitra Songgo Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi, jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
4: Eh, Lek. Pak, mau teko lampu bangcu, arep menggok ngiri.
5: Ya.
4: Eneng tulisan, belok kiri, jalan terus.
5: Ladalah.
4: Ngapa ku? Aku kok malah bingung. Wong arep menggok ngiri, kok kon jalan terus.
6: Kang tiba nama kira pinter-pinter nemen.

0: Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Surat An-Nisa ayat 3.
1: Radio Songgelangit pukul 21.

0: Paman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos kali 150.000, lumayan talor. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Ya, baik mitra Sobat Pelangi, di malam hari ini masih dalam sajian Geraha Warta Malam ya tentunya. Untuk play musiknya kita di malam hari ini untuk lagu-lagu barat ya. Tentunya ada beberapa musisi-musisi barat juga yang sudah kita putarkan. Baik lagu-lagu nostalgia dan juga lagu-lagu yang sekarang nih, teman-teman ya, mitra Songkol Langit. Nah, kira-kira di malam hari ini apakah ada informasi ataupun juga mungkin ada kabar beritanya? Mitra Songkol Langit bisa menghubungi kami ya apabila mungkin mendapatkan sebuah informasi dan juga berita di malam hari ini yang patut untuk kita beritakan juga, ya kan? Dan apabila Mitra Songkol Langit ingin melihat beberapa berita yang telah dirangkum oleh tim jurnalis kami, Mitra Songkol Langit juga bisa melakukan ataupun juga membuka sosial medianya ya, karena kita online di beberapa platform sosial media, ada IG dan juga ada TikTok di malam hari ini Mitra Songkol Langit, dan juga beberapa platform sosial media lainnya. Tentunya kalau misalkan punya beberapa informasi di 08113555992 bisa Anda hubungi di malam hari ini dan seterusnya untuk lebih mengenal lagi dan terasa lebih dekat dengan kami yang ada di sini. Nah, mitra Songkolin, kita putarkan sebuah lagu di malam hari ini dari One Direction yang berjudul Strong.

0: pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak dijregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Ya, baik mitra Songkal lagi di malam hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasi dan juga dukungannya untuk teman-teman yang berada di streaming dan juga radio box kami. Tentunya mitra Songkal Langit, pesan dari saya tetap hati-hati di jalan karena mungkin di beberapa hari ini untuk jalan raya ya intensitasnya cukup tinggi, jadi mitra Songkal Langit harus berhati-hati, jaga pandangan agar tidak tidak kabur ataupun juga agar selalu fokus untuk berkendara mitra Songkal Langit ya. Kita berjumpa lagi untuk besok lagi mitra Songkal Langit dalam sajian ini tentunya. Saya Zaki Saputra di malam hari ini yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Paman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Barang siapa di antara perempuan yang mati dan ketika itu suaminya suka padanya, maka perempuan itu akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Radio Sol.

0: Mas, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Paman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ya Allah, loro tenan iki. Sabun pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sithik, wis ora kuat aku.
1: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
0: Wis sawetara dina, tak kira mung mergo kurang ngombe banyu, tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
1: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti lorone nemen, pipise metu getihe utawa angel pipis, aja ngenteni suwe. Enggal periksa menyang dokter urologi.
0: Oh, alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning endi?
1: Langsung ae, Mat, menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologi ne wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ISWL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanane cepet, profesional lan gawe pasien luweh nyaman.
2: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bentino Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas iso WA neng nomor WA Care 08 13 9005 6000.
0: Yo wis, aku rasa ngenteni maneh. Dina iki uga aku arep priksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
1: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luwih cepet diperiksa, luwih cepet penanganane.
2: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.

0: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color. Hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glossy, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
1: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margomulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
3: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
4: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nologaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya. An-Nisa ayat 10.
1: Radio Songgelangit, pukul 6.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Radio Songkel Langit 99,2 FM. Informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Ya, di pagi hari ini kembali dengan saya ya pastinya, Sabdaga Syiful, yang akan menemani Anda dalam beberapa jam ke depan, tepatnya nanti di pukul 10 pagi ya. Dan menemani di pagi hari yang cukup dingin bagi saya ya. Cukup dingin sekali. Dimana ya, beberapa tempat juga terpantau dingin ya, khususnya di daerah Ponorogo. Ini aku akan bacakan setelah ini beberapa prediksi cuaca yang sudah dilansir oleh BMKG. Yang pertama, ada di Kecamatan Selaung mengalami kabut asap dengan rata-rata suhu 20 hingga 30 Celcius. Kemudian di Ngerayun mengalami suhu berkabut atau asap dengan rata-rata suhu di antara 19 hingga 29. Selanjutnya ada di Bungkal dengan udara kabur ya, berada di kisaran 20 dan juga 29. Selanjutnya ada di daerah Sawo mengalami cuaca berawan dan suhunya berada di kisaran 21 hingga 29. Selanjutnya ada di daerah Soko dengan suhu rata-rata di angka 20 hingga 27. Kemudian selanjutnya ada di Pulung ya, dengan cuaca kabut dengan rata-rata suhu di angka 20 hingga 27. Dan selanjutnya di Melara mengalami cuaca berawan ya, dengan suhu rata-rata berada di 22 hingga 31. Dan selanjutnya ada di Jetis mengalami udara kabur dengan rata-rata suhu yang cukup hangat ya, di angka 22 hingga 31. Dan Siman mengalami cukup lumayan panas ya di pagi hari ini. Cuacanya berawan di antara 23 hingga 32. Kemudian di Balong mengalami udara kabur dengan suhu rata-rata 21 hingga 31 Celcius. Selanjutnya ada di Kauman mengalami cuaca cerah ya, dengan rata-rata suhu di antara 22 hingga 31 Celcius. Kemudian udara di daerah Badegan mengalami cuaca atau udara kabur dengan rata-rata suhu di angka 21 hingga 31 Celcius. Selanjutnya ada di Sampung dengan cuaca cerah ya, dengan rata-rata suhu di antara 22 hingga 31 Celcius. Selanjutnya ada di daerah Sukerjo, terpantau cuacanya cerah dengan rata-rata suhu di angka 23 hingga 32 Celcius. Selanjutnya ada di Babadan dengan mengalami cuaca berawan dengan rata-rata suhu di angka 23 hingga 32. Selanjutnya ada di Ponorogo dengan cuaca berawan dengan suhu rata-rata di antara 23 hingga 32. Selanjutnya di Jenangan berawan. Kemudian di Ngebel mengalami kabut asap dengan rata-rata suhu yang cukup dingin ya, di antara 18 hingga 26. Selanjutnya di Jambon mengalami udara kabur dengan rata-rata suhu di antara 21 hingga 31 Celcius. Selanjutnya di Pudak mengalami cuaca yang cukup dingin ya, di antara 17 hingga 24 Celcius. Itulah beberapa prediksi cuaca yang akan kalian lalui di pagi hari ini ya. Dimanapun berada, mungkin ada beberapa kekurangan dari prediksi ini karena ini hanyalah prediksi. Barangkali ada informasi yang benar-benar akurat ya dari tempat kalian masing-masing, bisa kalian informasikan kepada kami di 08113555992. Oke. Dan di pagi hari ini pastinya kami sudah menyiapkan beberapa playlist lagu yang cukup di pagi hari karena akan menemani Anda ketika sarapan. Anda ketika lainnya. Informasi yang terkait pariwara. Radio.

0: Kembali lagi di Radio Songkolengan 99,2 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Yeah. Di pagi hari ini ada beberapa informasi dari Ponorogo, kota tercinta kita. Lagi-lagi kabar buruk ya, Mitra Songkolengan, 10 hektar hutan perhutani di Bungkal Ponorogo hangus terbakar. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali terjadi di wilayah Kabupaten Ponorogo. Kali ini api melahap kawasan hutan milik perhutani di petak 128 Kecamatan Bungkal. Kapolsek Bungkal AKP Wanul Huda mengatakan kebakaran tersebut menghanguskan sekitar 10 hektar lahan perhutani. Area yang terbakar merupakan kawasan dengan tanaman rimba campuran atau RBC. Di lokasi tersebut terdapat sejumlah jenis tanaman seperti pohon albasia dan pinus. Menurutnya lokasi kebakaran berada cukup jauh dari warga. Kawasan hutan yang terbakar dengan di desa Palem diperkirakan sekitar 100 meter. Proses pemadaman dilakukan secara manual oleh tim gabungan. Sejumlah unsur diterjunkan untuk menjinakkan api agar tidak semakin meluas. Hutan dan lahan sendiri menjadi perhatian di Ponorogo selama musim kemarau. Sejumlah titik karhutla dilaporkan terjadi di berbagai wilayah dalam beberapa waktu terakhir.
1: Songgolangit.
0: Ya, Mitra Songgolangit, ini menjadi pertanda bagi kita untuk sekiranya sebagai masyarakat kita menjauhi yang namanya pembakaran secara ilegal ya, atau tidak berhati-hati gitu, Mitra Songgolangit. Karena sangat berbahaya sekali, terlebih lagi di musim kemarau ini, musim yang panas, kemudian juga dedaunan kering, ya kan? Tidak ada air mengalir, itu salah satu faktor yang menyebabkan kebakaran tersebut terjadi. Jadi ketika kita menyalakan api, harapnya diawasi dengan baik. Jangan sampai ditinggal keluar dari aktivitas tersebut. Agar hal-hal yang tidak kita inginkan tidak terjadi pada diri kita. Selanjutnya akan ada lagu dari G-Rox dengan judul Meraih Mimpi. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana, cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color. Hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti gak perlu keliling cari tempat lain?
1: Gak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

Songkulangipedia. Mitra Songgolangit, tahukah Anda, radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.

0: kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara. Mitra gunamu mengubah dunia, tapi dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Nah, Anang, wikinya apa kok kupingnya kok lebon di banyu?
2: Walah iki lho, Wat, pengku wingi kelebon delik lho, Wat, loro.
1: Halanjur ngopo kok malah dilebon di banyu ki?
2: Di, Wati, yo ben tukul, kok lek dadi capar kan karindudut.
1: Wih, dian wiki.

0: Yang dimaksud kaya itu bukan saja kekayaan karena banyaknya harta, melainkan yang disebut kaya adalah kaya hati atau tenang jiwanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Radio Songgelangit, pukul 7.